kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, sepanjang segala abad. Marilah berdoa. Doa penutup. Allah penyelamat kami, semoga berkat perayaan misteri yang amat suci pada hari Minggu komunikasi sosial sedunia ini, kami sungguh percaya bahwa kemuliaan yang diperoleh Kristus Sang Kepala akan dinikmati juga oleh tubuhnya, yakni seluruh gereja, dan semoga hati kami semua semakin dirajai oleh hati Putramu dan mampu berbicara dengan hati kepada sesama. Sudilah Engkau datang memberkati, menjamah dan menguduskan kami, agar kami sungguh layak ada di hadirat-Mu. Dan dengarkan serta terimalah segala doa, niat-niat dan permohonan yang kami bawa dalam perayaan keselamatan ini. Ampunilah dosa-dosa kami, semoga hanya karena kasih kemurahan-Mu kami pantas dan layak ada di hadirat-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan duduk, kita mendengar warta paroki.

0: marilah kita menyampaikan terima kasih kepada Pater Titus Rahael MEC yang memimpin perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada para suster sebagai pelaksana liturgi Ekaristi ini, kor, pemazmur, lektor, dan doa umat. Yang pertama, besok kita melanjutkan lagi rangkaian doa novena Pentakosta kita hari yang keempat. Dimulai di gereja jam 6:30 sore atau malam. Untuk hari keempat, lima, dan enam, pelaksanaan liturginya adalah rukun yang pertama, dan selanjutnya sampai yang kesembilan, rukun yang kedua. Kemudian minggu depan adalah hari raya Pentakosta. Yang menjadi pelaksana liturgi atau petugas liturgi adalah misa pertama rukun 1 dan misa yang kedua SMA Bintalau.
1: Selamat hari Minggu komunikasi sosial untuk seluruh umat hari ini. Terima kasih kepada pimpinan dan RRI Kota Ternate yang hari ini ambil bagian dalam perayaan Ekaristi Kudus ini dengan menyiarkan secara langsung perayaan ini dari awal sampai hari ini. Mari kita akhiri, kita bangkit berdiri dengan sekali lagi memohonkan anugerah, rahmat, dan berkat Tuhan untuk kita sekalian dalam hidup, dalam tugas, pekerjaan, dan pelayanan kita masing-masing.

0: pendengar, baru saja kita ikuti jalannya ibadah Minggu pagi langsung dari Gereja Katolik Santa Willy Brodus, Kota Ternate. Terima kasih.
1: Sio Serom Toha Koma Rimon Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
2: Sahabat budaya, masih mendengar empat orang di Pro 4 RRI Ternate. Demikian tadi telah orang ikuti sama-sama siaran ibadah Minggu langsung dari Gereja Wilbrodus Kota Ternate. Pukul 9.10 waktu Indonesia Timur, orang hadirkan persembahan lagu-lagu hiburan untuk mandi di kesempatan pagi ini.

0: NKRI amat kaya dengan keberagaman bahasa, sastra, bahkan adat istiadat yang unik dan menarik. Keberagaman itu tentu bisa menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa yang kita banggakan. Salah satu aspek menarik dan sering dijadikan komoditi pariwisata adalah kekhasan budaya dan tradisi yang dimiliki negara kita yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Di Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Kota Ternate, terdapat salah satu situs unik yang menjadi daya tarik tersendiri baik bagi masyarakat Maluku Utara maupun masyarakat dari luar Maluku Utara. Adalah Jere Kulaba. Jere Kulaba ini merupakan makam keramat para alim ulama. Berlokasi di Kelurahan Kulaba, Kecamatan Ternate Barat, makam keramat ini dapat ditempuh kurang lebih 30 menit dari pusat kota Ternate. Akan tetapi, ketika sudah sampai di jalan utama Kelurahan Kulaba, para peziarah masih harus menempuh perjalanan kurang lebih 1 km untuk dapat tiba di lokasi makam. Sesampainya di lokasi Jere Kulaba, para peziarah masih harus menapaki beberapa anak tangga sebelum masuk ke area makam. Tradisi sebelum memasuki pekarangan makam, para peziarah biasanya harus menyampaikan terlebih dahulu niat kedatangannya untuk didoakan melalui pendoa yang pada umumnya adalah utusan dari pihak keraton Kesultanan Ternate. Nah, setelah peziarah menapaki beberapa anak tangga, peziarah akan bertemu dengan pintu gerbang besar yang sekaligus berfungsi sebagai ruang tunggu. Saat memasuki ruang tunggu, peziarah dipersilakan masuk tanpa menggunakan alas kaki. Biasanya para peziarah yang datang tidak dengan tangan kosong. Ada yang membawa kue, bahkan ada juga yang membawa nasi kuning untuk diberikan kepada para penjaga makam, juga pendoa.
1: Daun pandan, terus nasi kuning, air, dengan ade yang sementara kemarin kan rewel-rewel, katanya kena mata panas kah? Terus terang saya juga.
0: Adapun peziarah lainnya, Ibu Irasinyo, mengaku dirinya sudah sering berziarah ke makam keramat Jere Kulaba sejak tahun 90-an.
2: Cuma Dora yang niat saja, bukan orang.
3: Iya, maksudnya dari ibu sendiri.
2: Iya. Dan dari dulu sudah begitu, sudah lama, sudah bumi jalan yang belum datang ke sini.
4: Oh, sudah sering datang ke sini?
2: Iya. Ini kan kadang-kadang orang yang biasa kan datang. Biasa kan dok bilang ini, aku jatuh bang, orang terpercaya begitu-begitu. Dari tong ikhlas saja.
0: Jere Kulaba merupakan makam keramat yang awal keberadaannya tidak diketahui secara pasti. Keberadaan awal Jere Kulaba hanya menjadi cerita turun-temurun dari masyarakat di sekitar lokasi makam keramat itu sendiri. Dan Jere Kulaba ini juga terdiri dari 5 makam, yang diyakini tempat disemayamkannya 5 orang aulia atau alim ulama. Di lokasi pemakaman terdapat keunikan, yakni bentuk fisik dari batu nisan di makam keramat tersebut. Seperti yang diungkapkan Pak Jaidin, salah seorang penjaga makam yang kami temui di kediamannya tak jauh dari lokasi makam.
5: Sebelum orang datang itu sempat untuk kasih bersih di lingkungan itu. Dari semua ada 5
6: makam.
5: Nah, kalau yang paling ramai, agak ramai sedikit itu di hari Minggu.
6: Di Minggu ya?
5: Nah, biasa itu hari Minggu masuk malam Senin itu.
6: Hari Minggu sore jam berapa?
5: Hari Minggu sore. Terus hari Senin, hari Kamis, hari Jumat pagi. Kalau kurang kembali mau mencari tahu tentang keramah di darah, itu tidak seorang pun tahu. Tidak tahu kapan dia tumbuh, dia muncul, tidak tahu. Di tahun itu tidak ada.
0: Layaknya orang berziarah, di Jericho Labah ini peziarah juga melakukan ritual doa. Pak Jaidin mengingatkan bahwa permohonan doa yang disampaikan kepada para juru doa di lokasi harus didasari dengan niatan yang benar-benar tulus dan tidak menyimpang dari kaidah agama.
5: Tapi sesuatu yang terjadi di alam ini, itu pasti ada petunjuk-petunjuk yang datang lewat di situ juga. Bahwa ini akan terjadi sesuatu. Nah, terus suruh ini apa? Bikin ritual untuk ziarah
6: tolak bala.
5: Itu sebelum baca tolak bala itu bikin ritual dulu. Apa di sini bilang kololi, ziarah. Lain ziarah, lain di puncak di atas, ziarah di atas. Lain itu di laut, lain itu di darat. Yang di darat itu dong pergi di mak itu keramat-keramat yang ada. Padahal ziarah di situ. Jadi itu nanti dari kesultanan. Dari kesultanan kalau ada hal yang menyangkut ritual secara umum itu dari kesultanan yang turun tangan.
0: Seperti halnya apa yang disampaikan Pak Jaidin juga tidak jauh berbeda dengan Pak Rabli yang juga salah satu pendoa di Jericho Labah. Pak Rabli tidak menampik bahwa doa yang disampaikan tidak boleh menyimpang jika tidak ingin mendapat malapetaka.
7: Ada orang ziarah di sini kalau niat karena tetap dong ada celah. Dulu pernah satu trek itu dia pernah jatuh sini. Dong datang, kumbung bawa kain merah dan apa, kumbung takalele ke di sini. Baribu itu, dong pernah itu turun ke lapangan itu ada rem dengan apa. Walaupun dia bangun di situ, lain serta pelan.
0: Makam keramat ini ramai dikunjungi peziarah, khususnya di hari Kamis dan Minggu. Dan ternyata peziarah tidak hanya berasal dari Maluku Utara, namun ada juga yang datang dari luar provinsi Maluku Utara, bahkan dari mancanegara. Peziarah bukan hanya datang dari kalangan Muslim, bahkan non-Muslim pun sering berziarah ke Jericho Labah.

0: ritual Kulano Uci Sabea atau Sultan turun sholat dari keraton ke Masjid Sultan untuk melaksanakan sholat Jumat, malam kunut, dan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan dan sholat Idul Fitri serta sholat Idul Adha. Ketika Sultan turun sholat di hari Jumat, tidak dilengkapi dengan alat musik atau kabasarang, yang artinya tidak dilengkapi dengan totu buang, kulintang. Nanti pada saat turun sholat di malam kunut, malam Lailatul Qadar, Idul Fitri, dan sholat Idul Adha baru menggunakan totu buang kulintang. Kemudian Sultan ditandu atau disebut dengan doi oleh masyarakat sebagai sebuah kehormatan rakyat kepada pemimpinnya dan dikawal dengan perangkat-perangkat adat baik Bobato 18 atau lembaga legislatif dan Bobato Dunia atau lembaga eksekutif.
1: Pengertian Uci Sabea artinya turun sholat, turun sholat. Turun sholat ini yang dimaksudkan adalah Sultan turun sholat. Dari keraton turun sholat di masjid. Sultan turun sholat di masjid itu turun sholat Jumat, turun sholat malam kunut di bulan suci Ramadan, turun sholat malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan, turun sholat Idul Fitri, dan turun sholat Idul Adha. Nah, itu Sultan turun sholat. Sultan turun sholat di hari Jumat itu tidak dengan kabasarang. Kabasarang artinya dengan kebesarannya. Kebesaran itu dilengkapi dengan toto buang, kulintang, toto buang, ya. Itu tidak. Itu Sultan turun biasa-biasa saja dengan mobil. Tapi turun salat di malam kunut, malam Lailatul Qadar, Idul Fitri dan Idul Adha itu menggunakan toto buang, menggunakan kulintang, orang bilang kebesarannya, kulintang. Kemudian beliau ditandu. Dan ditandu disebut dengan doi. Doi itu pikul, ditandu. Beliau tidak naik kendaraan. Beliau ditandu oleh warga masyarakat sebagai sebuah kehormatan rakyat kepada pimpinannya. Maka beliau ditandu. Beliau turun itu untuk melaksanakan sholat yang tadi saya katakan tadi, sholat malam kunut, Lailatul Qadar, Idul Fitri dan Idul Adha dengan kebesaran sebagai seorang raja turun sholat di Masjid Sultan yang didampingi dengan perangkat-perangkat adat baik Bobato, Bobato 18, Nyogi Musito Kange Bobato 18, kemudian Bobato Dunia, Komis Ngaruha.
0: Menjelang subuh, para Bobato Akhirat atau Dewan Keagamaan Kesultanan yang dikepalai oleh seorang kadi atau sering disapa Jo Kalem beserta perangkatnya yang terdiri dari 5 orang imam utama di Masjid Kesultanan menyuarakan gema takbir sambil naik ke tangga keraton untuk menghadap Sultan seraya melaporkan bahwa segala kesiapan untuk pelaksanaan sholat id sudah dipersiapkan secara matang, tinggal menunggu kehadiran Sri Sultan. Sementara para petugas yang lain dan masyarakat yang sudah sejak lama menanti di pelataran halaman keraton menghadap ke balkon istana agar bisa bersama rombongan Sultan menuju ke masjid. Setelah melapor, mereka diberikan satu buah tongkat yang dipakai oleh khatib pada saat naik ke mimbar untuk menyampaikan khutbahnya dan sebuah nampan yang ditutupi kain putih berisi naskah khutbah yang akan disampaikan di mimbar masjid serta 3 buah payung kebesaran kesultanan. Setelah menerima perangkat tersebut, Sultan kemudian memerintahkan mereka untuk mendahului dan menunggu di tangga. Sedangkan tongkat dan nampan yang ditutupi kain putih langsung oleh petugas dibawa ke masjid terlebih dahulu. Seketika mulai terdengar suara dentingan gamelan dan gong memecah suasana hening masyarakat yang sejak dari tadi penuh hikmat mengikuti prosesi Uci Sabea. Gamelan yang dipakai hingga saat ini adalah satu-satunya peninggalan dari Sultan Jainal Abidin Shah. Setelah rombongan Sultan tiba di masjid, barulah dilaksanakan sholat berjamaah dengan masyarakat dan balakusu sekano-kano.
1: Di masjid sudah ada Bobato Akhirat. Jadi ketika Jo'ou tadi Uci Sabea, Jo'ou tadi Sultan turun sholat, itu semua perangkat adat ini dan seluruh warga masyarakat yang disebut dengan bala, itu mereka semua turun sholat bersama-sama dengan Sultan di masjid. Sebuah penghormatan kepada Sultan sebagai seorang raja, sebagai seorang khalifah, ya, sebagai seorang pemimpin, dan sebuah kebersamaan yang dibangun oleh kesultanan ini dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT di Masjid Sultan Ternate yang lengkap raja atau sultan, dan dia punya perangkat adatnya, pemangku-pemangku adatnya, dan rakyatnya salat bersama-sama di Masjid Sultan Ternate. Itulah yang disebut dengan ritual Jo'ou Uci Sabia, Sultan Turun Salat. Uci Sabia ini itu nanti pada tahun 1500 dengan Sultan Zainal Abidin, beliau sebarluaskan tentang syariat Islam ini, baru orang mulai mengenal salatnya langsung ke masjid yang dibangun di Benteng Gamlamo pada abad ke-15. Itu si Gamlamo sudah dibangun, dan Uci Sabia ini itu mulai dipraktekan oleh Sultan Zainal Abidin sudah ke abad ke-15. Beliau sudah lakukan Sultan Turun Salat itu sampai dengan hari ini.
0: Ritual Kolano Uci Sabia atau Sultan Turun Salat masih tetap dilaksanakan sampai saat ini di Kota Ternate. Dari Bumi Moloku Kieraha, saya Rima Amurang menyampaikan terima kasih.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah. Ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa nggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

0: semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang-utang, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Pendengar, tahukah kamu, di langit yang tampak indah itu ada satu jenis awan yang harus kita waspadai, terutama bagi kalian yang bekerja di laut. Namanya awan Columbus, si awan raksasa yang bisa membawa bencana. Apa itu awan Columbus? Columbus adalah awan besar menjulang tinggi seperti menara, berwarna kelabu gelap, dan sering terlihat saat cuaca sedang tidak bersahabat. Awan ini bisa tumbuh hingga 12 km ke atas, menembus lapisan atmosfer. Kenapa berbahaya bagi pelayaran? Awan Columbus bukan sekedar awan biasa. Ia bisa membawa hujan lebat yang membatasi jarak pandang, angin kencang dan gelombang tinggi, petir yang membahayakan kapal, turbulensi udara yang ekstrim, bahkan bisa memicu puting beliung di laut. Bagi nelayan, pelaut, dan penumpang kapal, awan ini adalah sinyal berbahaya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sahabat Budaya masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun lantai 1 Gedung RRI Ternate. Sahabat, Presiden Prabowo Subianto menilai pentingnya keberadaan petani dan nelayan bagi bangsa Indonesia. Keduanya adalah produsen pemasok makanan untuk rakyat Indonesia. Dikatakan Presiden, ketika latihan saat masih aktif menjadi tentara, penduduk desa yang umumnya bertani memberi makan dan minum kepada tentara yang sedang latihan, kendati keadaan petani sedang susah. Presiden Prabowo mengatakan keberlangsungan suatu bangsa ditentukan oleh ketersediaan pangan. Menurut kepala negara, tidak mungkin satu negara bisa bertahan atau survive tanpa produksi pangan yang lancar, yang aman, dan berkesinambungan. Presiden Prabowo pun mengaku memiliki kedekatan dengan petani karena pernah menjadi Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Prabowo mengatakan saat menjadi komandan pasukan selalu mengecek pasukan makanan untuk tentara.

0: Perahu layar bertolak perang ke selatan. Kembali pulang membawa kemenangan. Makanan terbaik untuk sang sultan. Pali-pali berkilau kenikmatan. Setarik pantun menggambarkan satu jenis makanan yang sangat berkelas di Kesultanan Ternate. Pali-pali namanya. Sejenis lontong berbentuk bulat lonjong namun dikemas dalam anyaman layaknya ketupat. Sepintas, makanan ini memang mirip dengan lontong. Hanya saja, cara membuatnya lebih mirip dengan ketupat. Pali-pali dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam kemasan anyaman daun lontar, namun tanpa santan sama sekali. Pali-pali dibentuk bulat dan lonjong memanjang hingga berbentuk seperti lontong. Namun demikian, anyaman daun lontar membuat pali-pali terlihat lebih menarik lagi. Untuk membuatnya, diperlukan waktu kurang lebih 1,5 jam untuk mengukus pali-pali mentah yang sudah terbentuk. Selain itu, makanan ini dapat ditiriskan dan siap disajikan.
1: Pali-pali ini kan ada yang mengartikan pali-pali ini sebagai filosofi daripada kura-kura itu sendiri, yaitu bagaimana kekuatan perang kita. Nah, kemudian pali-pali ini juga sebagai simbol seorang satria sebenarnya. Disajikan dalam makanan adat ini, dia berkaitan dengan beberapa macam makanan yang ada di atasnya, seperti contoh kuah. Kuah ini kan ada dua macam. Dalam perkawinan itu kita lihat ada yang daging, ada yang tulang. Nah, ini berkaitan dengan pulau-pulau yang ada di Maluku, kira yang tulang ini. Coba lihat dalam mangkuk itu pasti tulangnya muncul. Nah, itu pulau-pulau yang ada di Maluku Utara. Kemudian daging pasti dia kan tenggelam dalam kuah. Nah, ini hasil alam yang ada di dalamnya. Nah, berkaitan tadi dengan pali-pali, berkaitan lagi dengan sikaya. Sikaya ini berkaitan dalam perhubungan tadi, Bupasu Sirasai tadi. Jadi tidak bisa dilepas. Kalau kita cerita pali-pali, tidak bisa lepas dari sikaya, tidak bisa lepas dari kacang hijau, tidak bisa lepas dari daging, tidak bisa lepas dari ikan. Dia ada kesatuan. Jadi kalau diterangkan, satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Seperti itu.
0: Dari segi rasa, sudah dapat dipastikan makanan ini memiliki cita rasa yang sangat unik. Cita rasa ini muncul dari daun lontar sebagai pembungkusnya. Tentu saja sangat berbeda dari lontong yang dibungkus oleh daun pisang. Rasanya kurang lebih mirip dengan ketupat yang kita kenal menjadi makanan utama di saat Lebaran. Pali-pali dimakan begitu saja sudah sangatlah nikmat. Lebih lagi, bila menjadikannya pendamping makanan-makanan seperti gohu ikan ataupun makanan khas Ternate lainnya. Konon, makanan ini adalah sajian kesukaan para sultan di Ternate. Bahkan, disebutkan bahwa pada zaman dulu, pali-pali biasanya hanya dibuat ketika ada acara kesultanan saja. Pali-pali merupakan makanan sakral yang kemunculannya hanya ditunggu ketika acara-acara khusus dari kesultanan. Tidak hanya itu, untuk membuat pali-pali, seseorang harus mendapatkan restu dari keluarga kesultanan yang biasanya berlaku secara turun-temurun. Namun seiring perkembangannya zaman, membuat pali-pali sudah sangatlah mudah. Tidak seperti pada zaman dulu yang perlu persetujuan dari keluarga kesultanan. Dari Bumi Maluku Kiaraha, saya Tri Ismail. Terima kasih dan sampai jumpa.

Pendengar, setelah masa darurat dan rehabilitasi berlalu, kita memasuki tahapan penting, yaitu rekonstruksi. Inilah proses membangun kembali rumah yang lebih kuat, jembatan dan jalan yang lebih aman, serta relokasi ke tempat yang lebih terlindungi. Rekonstruksi bukan hanya membangun bangunan, tapi membangun harapan, mewujudkan masa depan yang tangguh agar kita siap menghadapi bencana di kemudian hari. Mari bersama bangkit membangun Indonesia yang lebih kuat daripada sebelumnya.

Sahabat budaya, terima kasih kami masih mendengar 4 orang di Prompat RRI Ternate. Dan akhirnya saya pamit undur diri dari ruang dengar sahabat budaya. Di kira siang nanti akan ada Kakak Sri yang batamanguni semua sampai nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur. Rima pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bakudapa lagi.

Tarian Kapita. Tarian Kapita adalah tarian khas Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, yaitu tarian seruan cakalele para pasukan atau prajurit Nuku. Tarian Kapita adalah tarian yang menceritakan perlawanan masyarakat Tidore atas penjajah di Kepulauan Maluku Utara. Tarian Kapita juga di dalamnya terdapat gerakan yang melambangkan gerakan perlawanan para penjajah dan nama Kapita yang berarti seorang pemimpin perang. Tarian Kapita sekarang diatraksikan pada penjemputan tamu agung atau acara adat kesultanan di Istana Kadatokie, Kesultanan Tidore.

Nostra Senora de Rosario memiliki arti wanita cantik berkalung. Bunga mawar adalah nama sebuah benteng yang hingga saat ini menjadi misteri. Mengapa nama tersebut dijadikan sebagai nama dari sebuah benteng yang berfungsi sebagai pertahanan? Benteng ini juga disebut sebagai Benteng Gamlamo atau Benteng Castella, yang berarti kampung besar oleh rakyat Ternate. Benteng Castella sendiri ialah saksi bisu sejarah kelam yang menjadi saksi peristiwa pembunuhan Sultan Hairun, Raja Kesultanan Ternate. Karena sifat Sultan Hairun yang cinta perdamaian, maka beliau sepakat untuk melakukan perundingan dengan Portugis. Tetapi sesampainya di sana, beliau dibunuh dengan keji. Sehingga timbul rasa perlawanan rakyat Ternate yang ingin menyerang Portugis yang telah memonopoli rempah-rempah. Rakyat Ternate pun marah karena Sultan mereka dibunuh dengan cara yang licik. Maka diangkatlah Sultan Babullah, anak dari Sultan Hairun, untuk dijadikan Sultan. Pada kepemimpinan Sultan Babullah bersama rakyat Ternate memulai serangan besar-besaran dengan bangsa Portugis. Rakyat Ternate bersama Sultan baru mereka mengepung Benteng Castella, sehingga selama 5 tahun orang Portugis yang ada di dalam benteng tidak bisa keluar. Sultan Babullah juga menghentikan pasokan makanan untuk orang Portugis yang ada di dalam benteng. Hal ini membuat sebagian besar orang Portugis yang terkurung dalam benteng merasa kelaparan dan akhirnya meninggal. Taktik embargo yang dilancarkan dengan cermat oleh Sultan Babullah membuat Portugis angkat kaki dari bumi Pertiwi, khususnya di tanah Ternate. Hingga sekarang, Benteng Castella ini dirawat dengan baik dan ikut dilestarikan bersama warga setempat.

0: Rumah adat Sasado merupakan rumah adat yang diwariskan oleh leluhur suku Sahu di Pulau Halmahera Barat, Maluku Utara. Sasado berasal dari kata Sasa, Sela, Lamo atau besar, dan Tatadus, Tadus atau berlindung, sehingga Sasado memiliki arti berlindung di rumah besar. Rumah adat Sasado memiliki bentuk yang simpel atau sederhana, yaitu berupa rumah panggung yang dibangun menggunakan bahan kayu sebagai pilar atau tiang penyangga yang berasal dari batang pohon sagu, anyaman daun sagu sebagai penutup atap rumah adat, dan memiliki dua pijakan tangga terletak di sisi kiri dan kanan. Pada rumah adat Sasado terdapat dua ujung atap kayu yang diukir dan memiliki bentuk haluan serta buritan perahu yang terdapat pada kedua ujung atapnya.
1: Rumah adat Sasado merupakan rumah adat yang diwariskan oleh leluhur suku Sahu di Pulau Halmahera Barat, Maluku Utara. Sasado berasal dari kata Sasa, Selalamo atau besar, dan Tatadus, Tatadus atau berlindung, sehingga Sasado memiliki arti berlindung di rumah besar. Rumah adat Sasado memiliki bentuk yang simpel atau sederhana, yaitu berupa rumah panggung yang dibangun menggunakan bahan kayu sebagai pilar atau tiang penyangga yang berasal dari batang pohon sagu, anyaman dan sagu sebagai penutup atau rumah adat, dan memiliki dua pijakan tangga terletak di sisi kiri dan kanan. Pada rumah adat Sasado terdapat dua ujung atap kayu yang diukir dan memiliki bentuk haluang dan buritan perahu yang terdapat pada kedua ujung atap. Bumbungan tersebut melambangkan perahu yang sedang berlayar. Karena suku Sahu merupakan suku yang suka berlayar mengarungi samudra. Selain itu juga pada bumbungan atapnya digantung dua buah bulatan yang dibungkus ijuk.
0: Rumah adat Sasado tidak memiliki pintu dan sisi-sisinya tidak memiliki dinding penutup. Untuk memasuki rumah adat Sasado terdapat 6 jalan masuk sekaligus jalan keluar. Setiap jalan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. 2 jalan masuk dan keluar khusus untuk perempuan, 2 jalan khusus untuk laki-laki, dan 2 jalan khusus untuk para tamu. Suku Sahu merupakan suku yang menjunjung tinggi dan sangat menghargai penduduk wanitanya. Hal ini ditunjukkan pada bagian dalam rumah adat Sasado. Selain terdapat dego-dego atau dipan bambu untuk duduk, pada bagian dalam ruangan tersedia 2 buah meja, di mana satu meja khusus untuk perempuan diletakkan pada bagian depan, sedangkan satu meja diperuntukkan bagi laki-laki diletakkan di bagian belakang. Penempatan meja perempuan pada bagian depan ini dapat diartikan bahwa bagi suku Sahu, wanita akan didahulukan dan laki-laki akan selalu melindunginya dari belakang.
1: Rumah adat Sasado tidak memiliki pintu dan sisi-sisinya tidak memiliki dinding penutup. Untuk memasuki rumah adat Sasado, terdapat 6 jalan masuk sekaligus jalan keluar. Setiap jalan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. 2 jalan masuk dan keluar khusus untuk perempuan, 2 jalan khusus untuk laki-laki, 2 jalan khusus untuk para tamu. Suku Sahu merupakan suku yang menjunjung tinggi dan sangat menghargai penduduk wanitanya, dan hal ini ditunjukkan pada bagian dalam rumah adat Sasado. Selain terdapat dego-dego untuk duduk, pada bagian dalam ruangan tersedia 2 buah meja, di mana satu meja khusus untuk perempuan diletakkan pada bagian depan, dan sedangkan satu meja yang diperuntukkan bagi laki-laki diletakkan pada bagian belakang. Penempatan meja perempuan pada bagian depan dapat diartikan bahwa bagi suku Sahu, wanita akan didahulukan dan laki-laki akan selalu melindunginya dari belakang. Rumah adat Sasado ini dibangun tanpa menggunakan paku, tetapi menggunakan bahan alam, yaitu pasak kayu untuk memperkuat sambungan dan tali ijuk sebagai pengikat rangka atap. Akan tetapi, lantainya dibangun menggunakan semen karena pemeliharaannya lebih mudah. Dan untuk rumah adat ini, juga dilengkapi bendera besar yang disebut Panji dan bendera kecil yang disebut Dayalo. Di sekelilingnya dihiasi kain putih berbentuk bukit-bukit kecil yang disebut Paturo yang menunjukkan lambang negara Kepulauan Republik Indonesia. Pada bagian pusat di dalam rumah, adat sesadu utamanya diletakkan alat musik tradisional Kakabelu. Kakabelu berbentuk gendang panjang yang terbuat dari batang pohon sagu yang disusun saling menyilang. Kakabelu

berbagai macam keperluan, diantaranya yaitu untuk perayaan pesta adat, baik pernikahan maupun kelahiran, yang dapat dirayakan hingga 7 hari 7 malam. Dari Bumi Moloku Kieraha, saya Rima Amurang.

0: Benteng Toluko adalah salah satu dari sekian banyak benteng yang menyimpan kisah sejarah perjalanan Ternate. Hingga kini, Benteng Toluko masih berdiri kokoh di atas bukit batu yang berada di Kelurahan Sangaji, Ternate Utara. Seperti halnya banyak benteng di Ternate, Benteng Toluko pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis yang bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Benteng ini berada pada tempat yang sangat strategis karena sangat dekat dengan wilayah perairan, berada di puncak bukit yang cukup tinggi dan dapat menjadi tempat sempurna untuk mengawasi segala gerak-gerik yang terjadi di Istana Kesultanan Ternate. Benteng Santo Lucas atau Benteng Toluko memiliki bentuk yang sangat unik yang tidak dimiliki benteng-benteng yang ada di Indonesia, khususnya di Maluku Utara.
1: Benteng ini kalau nama aslinya Santo Lucas. Santo Lucas itu menurut ceritanya bahwa orangnya Santo Lucas itu dia suka perempuan. Arsitekturnya benteng ini sehingga dia melambangkan dia punya kejantanannya ini.
2: Alat
1: kemaluan laki-laki. Jadi benteng ini bentuknya aneh karena bentuk seperti kelamin laki-laki. Kita lihat ini bundaran ini yang disebut bastion itu dua di depan lalu memanjang ke belakang baru ada yang satu di belakang sana itu. Jadi seperti ini nanti kita lihat itu dia punya. Gambarnya di sana itu ya. Setelah itu benteng ini dibangun pada tahun 1540 oleh Francisco Serrao. Awalnya itu dia sebagai benteng pengintai saja. Nah, nanti setelah masuk Belanda itu pada tahun 1602 itu, kemudian pada tahun 1610 baru Belanda pugar dia. Belanda pugar, tidak ada yang utara dipakai juga untuk pengintaian musuhnya apa-apa. Jadi dulu kalau setelah masuk Portugis tahun 1512, kemudian menyusul masuk Spanyol pada tahun 1521, kemudian dia bergabung dengan Kesultanan Tidore. Jadi kalau di Ternate Portugis, di Tidore itu Spanyol. Jadi waktu itu Belanda perbaiki ini, mengantisipasi juga jangan sampai ada serangan dari Spanyol. Jadi pernah benteng ini juga pernah diduduki oleh Sultan Mandarsa, dengan kekuatan personilnya kurang lebih 160 orang itu bersiaga di sini. Tapi memang tidak ada penyerangan karena menurut penjelasan itu bahwa Spanyol dengan Portugis itu bertetangga, negaranya bertetangga, jadi dia tidak ini.
0: Setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu, Benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate hingga akhirnya Belanda datang, merebut benteng tersebut dan mengganti namanya menjadi Benteng Hollandia. Benteng ini kemudian dipugar pada tahun 1610 dan dijadikan salah satu pertahanan Belanda di Ternate. Selanjutnya, berdasarkan beberapa perjanjian kerjasama yang terjadi antara pemerintah VOC dan Kesultanan Ternate, maka pada tahun 1661 Sultan Ternate yang bernama Mandarsa diberi izin untuk menempati Benteng Hollandia dengan personil sekitar 160 orang. Nama Toluko yang melekat pada benteng ini hingga saat ini juga menyimpan cerita yang tidak kalah menariknya. Satu kisah menyebutkan bahwa nama Toluko ini digunakan sejak salah satu Sultan Ternate yang bernama Kaicil Toluko memerintah sekitar tahun 1692. Dari bumi Maluku Kieraha, saya Davi Baba menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

0: Rumah adat Sasadu merupakan rumah adat yang diwariskan oleh leluhur suku Sahu di Pulau Halmahera Barat, Maluku Utara. Sasadu berasal dari kata Sasa, Sela, Lamo atau besar, dan Tatadus, Tadus atau berlindung, sehingga Sasadu memiliki arti berlindung di rumah besar. Rumah adat Sasadu memiliki bentuk yang simpel atau sederhana, yaitu berupa rumah panggung yang dibangun menggunakan bahan kayu sebagai pilar atau tiang penyangga yang berasal dari batang pohon sagu, anyaman daun sagu sebagai penutup atap rumah adat, dan memiliki dua pijakan tangga terletak di sisi kiri dan kanan. Pada rumah adat Sasadu terdapat dua ujung atap kayu yang diukir dan memiliki bentuk haluan serta buritan perahu yang terdapat pada kedua ujung atapnya.
1: Rumah adat Sasadu merupakan rumah adat yang diwariskan oleh leluhur suku Sahu di Pulau Halmahera Barat, Maluku Utara. Sasadu berasal dari kata Sasa, Selalamo atau besar, dan Tatadus, Tatadus atau berlindung, sehingga Sasadu memiliki arti berlindung di rumah besar. Rumah adat Sasadu memiliki bentuk yang simpel atau sederhana, yaitu berupa rumah panggung yang dibangun menggunakan bahan kayu sebagai pilar atau tiang penyangga yang berasal dari batang pohon sagu, anyaman dan sagu sebagai penutup atau rumah adat, dan memiliki dua pijakan tangga terletak di sisi kiri dan kanan. Pada rumah adat Sasadu terdapat dua ujung atap kayu yang diukir dan memiliki bentuk haluang dan buritan perahu yang terdapat pada kedua ujung atap. Bumbungan tersebut melambangkan perahu yang sedang berlayar. Karena suku Sahu merupakan suku yang suka berlayar mengarungi samudra. Selain itu juga, pada bumbungan atapnya digantung dua buah bulatan yang dibungkus ijuk.
0: Rumah adat Sasadu tidak memiliki pintu dan sisi-sisinya tidak memiliki dinding penutup. Untuk memasuki rumah adat Sasadu terdapat 6 jalan masuk sekaligus jalan keluar. Setiap jalan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. 2 jalan masuk dan keluar khusus untuk perempuan, 2 jalan khusus untuk laki-laki, dan 2 jalan khusus untuk para tamu. Suku Sahu merupakan suku yang menjunjung tinggi dan sangat menghargai penduduk wanitanya. Hal ini ditunjukkan pada bagian dalam rumah adat Sasadu. Selain terdapat dego-dego atau dipan bambu untuk duduk, pada bagian dalam ruangan tersedia 2 buah meja, di mana satu meja khusus untuk perempuan diletakkan pada bagian depan, sedangkan satu meja diperuntukkan bagi laki-laki diletakkan di bagian belakang. Penempatan meja perempuan pada bagian depan ini dapat diartikan bahwa bagi suku Sahu, wanita akan didahulukan dan laki-laki akan selalu melindunginya dari belakang.
1: Rumah adat Sasadu tidak memiliki pintu dan sisi-sisinya tidak memiliki dinding penutup. Untuk memasuki rumah adat Sasadu, terdapat 6 jalan masuk sekaligus jalan keluar. Setiap jalan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. 2 jalan masuk dan keluar khusus untuk perempuan, 2 jalan khusus untuk laki-laki, 2 jalan khusus untuk para tamu. Suku Sahu merupakan suku yang menjunjung tinggi dan sangat menghargai penduduk wanitanya, dan hal ini ditunjukkan pada bagian dalam rumah adat Sasadu. Selain terdapat dego-dego untuk duduk, pada bagian dalam ruangan tersedia 2 buah meja, di mana satu meja khusus untuk perempuan diletakkan pada bagian depan, dan sedangkan satu meja yang diperuntukkan bagi laki-laki diletakkan pada bagian belakang. Penempatan meja perempuan pada bagian depan dapat diartikan bahwa bagi suku Sahu, wanita akan didahulukan dan laki-laki akan selalu melindunginya dari belakang. Rumah adat Sasadu ini dibangun tanpa menggunakan paku, tetapi menggunakan bahan alam, yaitu pasak kayu untuk memperkuat sambungan dan tali ijuk sebagai pengikat rangka atap. Akan tetapi, lantainya dibangun menggunakan semen karena pemeliharaannya lebih mudah. Dan untuk rumah adat ini, juga dilengkapi bendera besar yang disebut panji dan bendera kecil yang disebut dayalo. Di sekelilingnya dihiasi kain putih berbentuk bukit-bukit kecil yang disebut paturo, yang menunjukkan lambang negara Kepulauan Republik Indonesia. Pada bagian pusat di dalam rumah, adat sesadu utamanya diletakkan alat musik tradisional kakabelu. Kakabelu berbentuk gendang panjang yang terbuat dari batang pohon sagu yang disusun saling menyilang. Kakabelu

berbagai macam keperluan, diantaranya yaitu untuk perayaan pesta adat, baik pernikahan maupun kelahiran yang dapat dirayakan hingga 7 hari 7 malam. Dari Bumi Moloku Kieraha, saya Rima Amurang.

95,1 Prom Peternate, suara budaya Kiaraha. Baru saja dengarkan sapa budaya, ada yang sapa dari Henry Endiko dan juga Jason Zeran ya. Sapa budaya di siang hari ini bersama dengan saya Sri Anugrah, yang nanti menemani sapa budaya sampai di pukul 17 waktu Indonesia Timur atau jam 5 sore ya. Sapa budaya di siang hari ini, apa kabar sapa budaya semuanya? Semoga selalu sehat-sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Dan sapa budaya di pukul 12.20 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk Sri hadirkan program sesiang ya untuk sapa budaya, dihadirkan sampai di jam 3 sore nanti ya. Tentunya bakal berikan informasi lagu-lagu enak juga buat sapa budaya di siang hari ini. Jadi jangan pindah frekuensi, tetap bersama kami di Prom Peternate, suara budaya Kiraha.

Sapa Budaya, kami menginformasikan juga waktu kumandang azan zuhur dikumandangkan pukul 12.30 ya waktu Indonesia Timur. Untuk itu kita hadirkan lagu religi sambil menanti waktu kumandang azan zuhur yang akan dikumandangkan pukul 12.30 waktu Indonesia Timur.

0: masing-masing kalian dalam keadaan sesat kecuali yang telah aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk padaku. Niscaya aku beri petunjuk atau hidayah. Hai hambaku, setiap kalian dalam keadaan lapar kecuali yang telah aku beri makan, maka mintalah makan padaku. Niscaya aku beri makan. Hai hambaku, masing-masing kalian dalam keadaan telanjang kecuali yang telah aku beri pakaian, maka mintalah pakaian padaku. Niscaya aku beri pakaian. Hai hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan kesalahan di malam dan di siang hari, dan aku pengampun segala dosa. Maka mintalah ampunanku, niscaya aku ampuni. Hai hambaku, kalian tidak akan bisa memberikan kemadaratan atau kemanfaatan padaku. Hai hambaku, seandainya orang-orang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling bertakwa, tidak sedikitpun menambah kekuasaanku. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik dari manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling jahat sekalipun, niscaya tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikitpun. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan terkini dari kalian, baik manusia dan jin, mereka berkumpul di suatu bukit, mereka semua meminta kepadaku, niscaya aku penuhi semua setiap permintaan mereka, dan itu tidak akan mengurangi sedikitpun yang aku miliki, kecuali hanya seperti sebatang jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Hai hambaku, sesungguhnya ini adalah semua amalan kalian yang aku catat semua untukmu, kemudian akan aku balas. Barang siapa mendapat kebaikan, hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa mendapati sebaliknya atau keburukan, maka janganlah sekali-kali mencaci kecuali terhadap dirinya sendiri. Diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kierahan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

tradisi Malam Rurio atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rurio ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rurio ini hanya untuk undangan keluarga.

rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, pupacu, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue.

95,1 Perempat Ternate, Suara Budaya Kira. Masih di masa siang juga ya, Sapa Budaya di siang hari ini. Dan juga Sapa Budaya di hari ini tanggal 17 Mei ya, Sapa Budaya ini diperingati sebagai Hari Buku Nasional. Dan juga Sapa Budaya peringatan ini juga pertama kali dilaksanakan itu di tahun 2002 ya, dicetuskan oleh Abdul Malik Fajar, Menteri Pendidikan Nasional di masa Presiden Megawati Soekarnoputri. Melansir juga Sapa Budaya, pemilihan tanggal 17 Mei sebagai Hari Buku Nasional itu berdasarkan dengan hari berdirinya Perpustakaan Nasional, yakni 17 Mei 1980. Dan juga peringatan Hari Buknas ini juga dilatar belakangi juga oleh rendahnya angka melek huruf dan juga penjualan buku Indonesia saat itu. Jadi menurut data UNESCO ya, Sapa Budaya di tahun 2002 nih, Sapa Budaya angka melek huruf orang Indonesia atau orang Indonesia dewasa, Sapa Budaya dan juga penduduk berusia 15 tahun ke atas hanya 87,9%. Indonesia tuh akan bahkan tuh berada di bawah Malaysia dengan presentasi 88,7%, Vietnam 90,3%, dan juga Thailand 92,6%. Nah, karena itulah Sapa Budaya dicetuskan Hari Buku Nasional dengan tujuan menumbuhkan minat baca dan literasi masyarakat. Abdul Malik Fajar juga meyakini bahwa membaca buku itu tuh salah satu cara untuk memperluas pengetahuan dengan orang membaca bisa mengetahui perkembangan dunia modern juga. Abdul Malik Fajar juga Sapa Budaya menginginkan melalui Hari Buku Nasional ini masyarakat juga bisa gemar membaca buku dan juga mengembangkan literasi dengan modal dasar pembangunan negara. Hari Buku Nasional juga diharapkan memberi dorongan untuk merevitalisasi industri buku nasional yang saat itu tertinggal, Sapa Budaya. Nah itu ya, Sapa Budaya Hari Buku Nasional perluas pengetahuan dengan membaca buku. Informasi juga Sapa Budaya dilansir dari portal rri.co.id.

0: santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
1: Eh, jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
0: Nah, itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
1: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
0: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu. Cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: closing down higher up the pitch, certainly in the attacking half.
1: Malam ini, layar menyala. Pertandingan besar dimulai, suara sorak tepuk tangan dan teriakan menyatu dalam suasana nonton bareng. Di satu sisi, ada yang bersorak gembira. Di sisi lain, ada yang menahan kecewa karena beda tim dukungan itu biasa.
2: Yes, gol, kita tim unggul.
3: Ih, Mijang senang dulu kah? Pertandingan belum selesai, Nyong.
1: Inilah serunya sepak bola, penuh emosi, penuh semangat. Tapi ingat, semua ini tentang hiburan, bukan perpecahan. Di Bumi Kiaraha, kita diajarkan satu hal penting, basudara tetap nomor satu.
2: Biar beda tim, tapi torang tetap batamang toh.
3: Iya toh, bola cuma 90 menit, tapi basudara tuh selamanya.
1: Jangan sampai karena satu gol, kita lupa cara menghargai. Jangan sampai karena satu pertandingan, kita renggang dengan orang terdekat. Nikmati permainannya, rayakan momen kebersamaan, dan setelah peluit akhir berbunyi, yang tersisa bukan siapa menang, tapi siapa yang tetap bersama. Bauni bola boleh panas, tapi hati tetap dingin. Beda dukungan itu biasa, karena torang

0: 95,1 Perempuan Ternate, Suara Budaya Kira. Sama budaya di siang hari ini ya, di pukul 13.38 waktu Indonesia Timur. Masih di masa siang, tentunya masih bersama dengan saya Sri Anugrah di siang hari ini. Di weekend ya, sama budaya, dorong pakai kegiatan apa saja di siang hari ini, atau dorong rencana di weekend kali ini nih, bikin apa nih sama budaya, atau cuma di rumah aja menyimpang gitu sama budaya bak cuci. Atau mungkin yang lagi planning buat mau pergi Bato Boka, mau pergi family time gitu ya sama budaya, atau mau pergi banonton gitu sama budaya. Dan di siang hari ini juga cuacanya sudah mulai mendung lagi nih ya sama budaya. Tadi panas-panas, sekarang sudah mendung lagi. Tapi tidak apa-apa ya sama budaya. Tentunya di siang hari ini lagu-lagu hiburan masih dihadirkan juga untuk sama budaya ya. Dan sahabat budaya, pernah dengar kata rada tren yang lagi viral juga sekarang ya, dan juga ada penama tuh tren clean eating sahabat budaya. Ini makanan bersih gitu ya sahabat budaya, karena tren clean eating ini semakin berkembang di berbagai negara termasuk juga di Indonesia ya. Pola makan ini tuh identik dengan orang konsumsi bahan pangan yang minim proses, terus alami, dan juga lebih dekat dengan sumber aslinya. Jadi tidak hanya dipandang baik untuk orang kesehatan tubuh, tapi clean eating juga sahabat budaya mulai dikaitkan dengan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan, karena memang ini tuh mendorong konsumsi bahan pangan lokal, mengurangi makanan ultra proses, dan juga mendukung sistem pangan berkelanjutan. Dan juga sahabat budaya, sejumlah penelitian internasional menunjukkan kalau pola konsumsi berbasis bahan alami dan juga dominan pangan utuh itu punya dampak positif terhadap lingkungan ya. Karena ada studi yang dipublikasikan dalam jurnal Nature Food, sahabat budaya, menyebutkan bahwa pola makan rendah karbo itu sahabat budaya, dan juga lebih banyak berbasis bahan alami itu bisa membantu mengurangi dampak ekologis sekaligus menekan biaya kesehatan global sahabat budaya. Jadi di Indonesia ini meningkatnya juga minat terhadap clean eating sahabat budaya mendorong kebutuhan akan bahan pangan yang dianggap lebih alami gitu sahabat budaya, termasuk juga dengan pemanis ya sahabat budaya, pemanis alternatif kayak gula aren dan juga gula kelapa ya. Karena selain kalau digunakan sebagai pengganti gula rafinasi, kedua jenis gula ini juga dinilai mendukung industri petani lokal karena berasal dari hasil nira yang diproduksi di berbagai daerah Indonesia sahabat budaya. Jadi kalau dalam konsep clean eating sahabat budaya, gula aren umumnya digunakan tuh dalam campuran kopi susu, bisa juga dengan smoothies, granola ya sahabat budaya, dan juga overnight oats sahabat budaya, atau dalam bikin kayak kue-kue dessert rumahan begitu sahabat budaya. Ada juga sampai dengan saus dressing yang memang berbahan alami ya, karena karakter rasa yang khas tuh membuat gula aren tuh banyak sekali dipilih dalam resep, mengutamakan rasa manis lebih seimbang tanpa menghilangkan cita rasa alami dan bahan makanan sahabat budaya. Dan juga penggunaan gula aren juga ya sahabat budaya berkembang di sektor food sahabat budaya, dan juga bervariasi juga ya, terutama pada menu yang menargetkan konsumen dengan gaya hidup sehat sahabat budaya. Tren ini juga terlihat dari semakin banyaknya coffee shop, healthy cafe sahabat budaya, dan juga bisnis-bisnis dessert yang memang menggunakan gula berbasis nira dalam produknya sahabat budaya. Jadi bagus juga ya sahabat budaya, karena kesadaran gaya hidup zaman sekarang juga, gaya hidup sehat, pola makan yang lebih terkontrol itu mendorong berkembangnya menu makanan dan juga minuman yang berbasis resep sehat di Indonesia. Salah satu ya sahabat budaya yang mulai terlihat ini meningkatnya penggunaan pemanis alternatif yang tadi kayak Sri bilang ya, gula aren, gula kelapa, yang memang kini tuh sahabat budaya banyak sekali digunakan dalam berbagai resep rumahan hingga produk bisnis F&B sahabat budaya. Dan juga dalam tren clean eating juga, pemilihan bahan baku tuh menjadi perhatian utama ya, termasuk pemanis yang dorong gunakan untuk makanannya, minumannya gitu, sapa budaya. Jadi kalau dorong juga cenderung lebih mencari menu yang dianggap lebih seimbang gitu sapa budaya, baik dari sisi bahan dasar, proses pengolahan maupun kesesuaian dengan pola konsumsi harian. Nah itu ya sebab dari informasi di siang hari ini. Informasi juga dilansir dari Vimela.com.
1: Yohasi Wanopli Mekobabso Rokompa Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia. Thank you.

sama budaya personil piket polsek kawasan. Kawasan Pelabuhan Ahmad Yani mengamankan sebanyak 160 botol minuman keras atau miras ilegal jenis cap tikus dalam razia rutin di wilayah Pelabuhan Ahmad Yani Kota Ternate Sabtu kemarin 16 Mei 2026. Razia dilakukan di sekitar pukul 15 waktu Indonesia Timur di lapangan kontainer Pelabuhan Ahmad Yani, Kelurahan Kota Baru. Petugas memeriksa barang bawaan dari kapal yang baru tiba di pelabuhan. Kapolsek Pelabuhan Ahmad Yani, Ibtu Mirna Oramali, melalui Kasih Humas Polres Ternate, Ibda Sudirjo, mengatakan miras tersebut ditemukan di dek 3 KM Cantika Lestari. Barang bukti yang diamankan dari 6 dus dan juga 2 plastik berisi miras ilegal, seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Mapolsek kawasan Pelabuhan Ahmad Yani untuk proses lebih lanjut. Ibda Sudirjo menegaskan razia tersebut merupakan bagian dari upaya Polres Ternate dalam pemberantasan peredaran minuman keras ilegal yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Polres Ternate juga mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam peredaran maupun konsumsi miras ilegal, serta bersama-sama menjaga situasi Kamtimas tetap kondusif di Kota Ternate. Demikian kabar kira pukul 14 waktu Indonesia Timur, saya Sri Nugraha sampaikan syukur.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: aku minta maaf ya, hari ini gak bisa ngasih uang makan. Hujannya deras banget, jadi abang gak bisa dagang deh.
1: Terus gimana aku sama Is makan, mas? Aku juga punya kebutuhan, mas. Aku pengen kayak ibu-ibu yang lain, punya baju baru, Is juga uang sekolahnya nunggak, mas.
0: Iya, iya, aku ngerti. Aku juga ingin bahagiakan kamu dan juga Is. Kamu pernah gak mikirin posisi aku? Aku capek.
1: Capek kamu bilang? Mas, itu udah tugas kamu sebagai suami. Kalau kayak gini caranya, mendingan aku pergi. Urusin diri kamu sama Is. Aku nyesel nikah sama kamu, mas.
0: Sayang, sayang.

0: Ya tuh, mikir pengen ambil kita pitana.
1: Itu kita pitana, Kong.
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayoa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayoa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Mesopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi, seperti penuturan peneliti Detebing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, yaitu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
2: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
4: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau ke hari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Jadi dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses SOPIK itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah seperti itu misalnya. Nah, kemudian mereka memegang batu dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air dan menunggu siapa yang paling cepat.

0: bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam bocor Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang Makai yang asli yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Kalau dia di laut di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batum itu tak sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu kayak putar-putar, kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia tara kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah, ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses Sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya, keunikan di Sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makai yang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makai yang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat baku malawang masalah tanah juga, sama baku malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah, itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan wakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tak bisa berenang, tak bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu Pasugo istilahnya, dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
0: Tidak dapat dipungkiri unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

0: dalam memberikan informasi dapat dilakukan dengan lisan maupun tertulis. Penyampaian informasi secara lisan dapat dilakukan saat berhadapan secara langsung. Sedangkan penyampaian informasi secara tertulis dapat dilakukan dengan melalui surat. Dalam bentuk surat biasanya kita kenal dengan surat undangan. Undangan itu bermula dari kata dasar undang dengan akhiran an dan arti undang yaitu panggil. Mengundang artinya memanggil atau mempersilakan untuk datang. Undangan merupakan kata benda yang artinya orang yang dipanggil atau dipersilakan untuk datang pada waktu, hari, tanggal, serta tempat yang telah dicantumkan dalam undangan. Sedangkan untuk undangan dengan secara lisan, di mana penyampaian dilakukan secara langsung oleh yang mengundang, dan di Indonesia, tradisi mengundang secara lisan banyak kita jumpai. Salah satunya adalah di tengah masyarakat adat Kesultanan Ternate yang disebut dengan koro adat. Koro adat atau undangan secara adat, di mana yang menyampaikan undangan secara lisan adalah mereka yang mengenakan pakaian adat lengkap, di antaranya baju takwa dan penutup kepala atau tuala lipat, dan menggunakan bahasa daerah. Contoh dari koro adat yang dapat terlihat saat warga mengundang seorang lurah untuk menghadiri tahlilan dan kemudian dijawab oleh lurah dengan berbahasa daerah pula.
1: Subajo, berkaitan dengan pelaksanaan koro adat. Koro adat atau penyampaian undangan secara adat ini adalah tradisi khas dari daerah di Maluku Raya yang telah berlangsung sejak dulu dan masih terjaga di beberapa daerah hingga saat ini. Di Kesultanan Ternate khususnya, ketika adanya hajatan tertentu seperti tahlilan perkawinan, akikah, sunatan, meninggal dan lain-lain, koro adat sering dilakukan, yaitu seorang yang ditugaskan oleh warga dalam menyampaikan hajat tertentu. Kemudian yang bersangkutan mendatangi rumah tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, lurah atau kepala desa dengan menggunakan pakaian adat khas Kesultanan Ternate. Dia menyampaikan undangan dengan menggunakan bahasa Ternate. Kemudian mereka yang mendapat undangan tersebut menerima atau menjawab juga dengan menggunakan bahasa Ternate. Adapun penggunaan pakaian adat, yaitu warna, ini disesuaikan dengan warna soa atau klan atau kampung atau gam setempat. Makanya kita sering melihat banyak warga kita ketika melakukan koro adat itu, pakaian adat mereka ada yang berwarna merah, biru, hijau, kuning, dan lain-lain. Ini menunjukkan pada soa tertentu. Pakaian adat juga dari kepala, terdiri dari ikat kepala yang biasa kita sebut dengan tuala lipat. Kemudian baju adatnya kita sering sebut dengan baju takwa, dan kemudian celana kain berwarna hitam atau putih. Nah, ini ciri khas dari Pat Kesultanan di Maluku Raya sebenarnya, khususnya di Kota Ternate.
0: Jika dilihat dari aspek ilmu administrasi publik klasik, ini merupakan salah satu contoh seni atau kiat dalam penerapan ilmu administrasi klasik. Seni yang dimaksud merupakan kemampuan seseorang untuk menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Melalui tradisi turun-temurun yang diterapkan dengan berbagai pengalaman yang diperoleh dan akan terus berkembang serta dilestarikan. Dari Bumi Maluku Raya, saya Tri Ismail mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Baik, sampai di pukul 14.59 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk Stripa TV dulu ya, dari masuk siang di siang hari ini sama Budaya. Dan nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur, kita juga bakal bergabung juga dengan Perompak Jakarta selama 1 jam ke depan. Untuk itu sama Budaya, jangan pindah frekuensi, tetap bersama dengan Perompak Ternate ya, di Suara Budaya Nusantara.

0: RCT jam 13.
1: Abang Po, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Yuda Permana, meminta pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta menyiapkan langkah mitigasi serta memperkuat edukasi terkait penyakit hantavirus agar tidak menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Menurut Yuda, kekhawatiran warga mulai meningkat setelah beredarnya berbagai informasi mengenai hantavirus di media sosial ataupun medsos. Ia juga mendorong Pemprov DKI memperkuat kesiapan fasilitas kesehatan dan sistem penanganan apabila kasus hantavirus berkembang lebih luas. Untuk itu, ia meminta Pemprov DKI bersama pemerintah pusat segera melakukan kajian mendalam terkait potensi penyebaran virus tersebut. Beralih ke berita lainnya, pemerintah kabupaten atau Pemkat Banyuwangi, Jawa Timur, menjadikan kawasan sumber mata air tertua dan bersejarah sebagai wisata edukasi alternatif, sekaligus mengenalkan kepada pelajar dan masyarakat. Sumber mata air yang menjadi salah satu sumber mata air utama yang dimanfaatkan oleh perusahaan daerah air minum atau PUDAM, Banyuwangi itu memasok kebutuhan air bersih bagi masyarakat kota Banyuwangi, yakni sumber air gedor di desa Gobeng Sari, kecamatan Kalipuro. Bupati Banyuwangi, Ibu Fiesta Nandani di Banyuwangi, Jumat kemarin menyampaikan, sumber air gedor yang dibangun pada masa kolonial sejak 1926 dan mulai beroperasi pada 1927 tersebut akan menjadi wisata edukatif alternatif, terlebih sumber mata air ini bisa disebut sebagai cagar budaya. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Abang Pok cancingnya babeh. Tadi kan udah pada makan siang kali ya. Kita juga udah makan siang tadi tuh bareng sama Bang Wawan di traktir kita. Lumayan kan hari Minggu. Tanggal tua lagi ya. Baru tanggal berapa sih? Tanggal 16 ya. Tanggal 17. Udah memasuki hampir-hampir tanggal tua gitu. Di traktir kan seneng banget ya. Nah udah jam 13 waktu Indonesia Barat nih ya Bang Po ya. Udah saatnya kita buat ngebahas topik gitu, interaksi bareng Abang Pok semua ya. Tentunya kita membahas topik yang ringan-ringan aja lah ya. Di weekend hari ini nemenin Abang Po semua di siang hari. Mungkin yang lagi nyantai, yang lagi mungkin ada urusan juga ya. Pokoknya yang mau bergabung mengenai topik hari ini silahkan di 0812-1124-928 atau di line telepon 021-350-4510. Topiknya tentang apa sih Bang? Nah itu dia. Hari ini 17 Mei kita memperingati Hari Buku Nasional. Nah kalau Abang Po sendiri tuh ada kagak sih satu buku favorit yang berkesan banget buat Abang Po? Dan kira-kira kalau Abang Po sampai sekarang masih demen buat baca buku ya, lebih seneng baca buku fisik atau baca buku digital? Kan semakin kesini kan buku digital tuh udah banyak banget ya, dari yang original sampai yang bajakan pun ada. Tapi jangan ya Bang Po ya, tetap baca karya digital, tetap kudu beli gitu. Karena si penulis itu kan juga perlu apa namanya, yang namanya apresiasi juga, supaya dia tetap bersemangat untuk menulis karya-karya sastra yang jempolan semua gitu pokoknya ya. Dan buat Abang Po nih, kalau mau WhatsApp juga bisa cerita mengenai buku favorit dan juga lebih seneng baca buku fisik atau digital di WhatsApp kita 0812-1124-928 atau di 021-350-4510. Dan sudah ada beberapa nih yang masuk di WhatsApp, cuma nanti kita bacain satu-satu. Dan masih ditunggu ya Bang Po ya, buat di line telepon kita tentunya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Padang Laweh di Kecamatan Koto 7 di Kabupaten Sijunjung. Sebuah kawasan pertanian yang sebagian besar masyarakatnya hingga saat ini masih mempertahankan kehidupan sebagai petani. Masyarakat Nagari Padang Laweh dalam kesehariannya memang bertani, yang selalu memperhatikan simbol-simbol kehidupan dan senantiasa mengarifi penanda alam sesuai filosofi yang diwarisi nenek moyang Minangkabau, yaitu alam tak kambang jadi guru.

kerja keras dan gotong royong menjadi karakter masyarakat Padang Lawe. Namun, ada waktunya untuk menghibur diri. Banyak permainan anak nagari kesenian rakyat yang diwarisi turun-temurun, diantaranya adalah kesenian Baombay. Nenek Juriah berumur 95 tahun masih lancar melantunkan dendang ombay. Walau secara fisik, sang nenek dan rekan segenerasinya tidak mampu lagi berperan dalam permainan. Namun, mereka tetap setia, tetap menjaga pewarisan seni budaya Baombay.

Domba Ombai adalah sebuah kesenian tradisi yang berpadu dengan acara ritual masyarakat Padang Lawe yang nyaris punah ditelan oleh masa. Bercocok tanam sebagai usaha utama kehidupan mereka yang setiap kali turun ke sawah. Pada saat masa bertanam dimulai, ritual kesenian ini selalu mengiringi kaum ibu yang akan melaksanakan tanam padi.

bercocok tanam. Sementara bunyi-bunyian yang muncul terdengar sebagian berasal dari alat-alat tani yang selalu mereka pakai. Sambil bekerja, mereka selalu bersenda gurau dan berdendang. Dalam tarian dan dendang mereka, terdapat serangkaian cerita kehidupan keseharian dalam lagu dan syair yang mereka dendangkan, berisi pituah dan juga pantun, sehingga tari Baombay syarat akan makna kehidupan sekaligus penuh kesakralan dan juga bernuansa magis. Baombay merupakan kesenian yang lahir daripada budaya Batobohnya di Nagari Padang Lawe yang selalu dijaga dan dilestarikan oleh masyarakatnya, karena masyarakat Padang Lawe selalu mengedepankan prinsip alam tak kambang jadi guru. Demikian saya Ana untuk Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

Metro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, kita masih ngomongin soal Hari Buku Nasional ya. Ada gak sih buat Abang Po tuh buku yang favorit atau yang berkesan gitu ya? Selama membacanya tuh kayak berkesan, relate banget gitu, atau mungkin ada pesan-pesan tersendiri yang ngena banget buat kita gitu. Dan kalau sekarang tuh Abang Po lebih suka baca buku fisik atau digital gitu. Ditunggu komentarnya ya Abang Po ya, di 0812-1124928 atau di line telepon kita di 0213504510. Kita bacain dulu nih WhatsApp dari Ibu Wigati di Wonosobo. Udah lama gak naik nih Bu Wigati. Gimana kabarnya di Wonosobo Bu? Hari ini apakah hujan ataukah panas ya? Yang jelas Bu Wigati nih paling suka buku fisik katanya, biar matanya gak sakit. Dan untuk buku favorit tidak ada katanya. Berarti Bu Wigati ini tipikal yang suka baca buku, semua diambil, diserap semua gitu ya. Jadi gak pilih-pilih yang favorit, yang non-favorit gitu. Semuanya pasti bermanfaat gitu ya Bu Wigati ya. Selamat sore Bang Noel, terima kasih. Terima kasih juga Bu Wigati ya, sehat selalu. Terus ada lagi dari Ibu Pipin di Ciawi. Absen aja nih. Selamat siang Bang Noel, semoga selalu sehat. Bu Cimi absen hadir, nuhun. Siap Bu Pipin ya di Ciawi. Terus ada dari Pak Suparman di Temanggung. Selamat siang Abang Po, salam sehat sejahtera, bahagia, tetap semangat, semoga sukses selalu. Selamat Hari Buku Nasional. Zaman dulu dan zaman sekarang sangat berbeda jauh. Di era modern, di era digital ini semua sudah ada di genggaman tangan kita. Umur sudah tua ini juga ngikutin perkembangan zaman. Informasi baca cepat lewat HP Bang. Belajar ekonomi, bisnis udah ada semua. Tinggal kita jangan malas lagi Bang Noel. Itu dia, bener banget ya. Udah semua tersedia dalam genggaman, mau baca buku, baca informasi, baca berita, semuanya udah ada di HP. Cuman yang namanya buku tuh emang buat beberapa orang mungkin gak tergantikan ya, karena sensasi membaca buku tuh memang berbeda gitu daripada kita baca cuman dari HP. Karena HP itu kan pakai layar ya, dan layar tuh kadang suka bikin sakit mata. Bener tadi kata Bu Wigati ya, suka bikin sakit mata kalau bacanya lewat HP. Dan mungkin buat beberapa orang bikin pusing juga gitu, karena tulisannya kecil-kecil. Terus ada radiasinya juga kan, kurang baik juga kalau kita lama-lama mandang di layar HP. Oke baik, terima kasih Pak Suparman di Temanggung. Terus ada juga ini dari Bang Wahyu di Cibubur. Selamat siang Bang Noel, saya Wahyu di Cibubur, Jakarta Timur. Kalau soal buku favorit, saya lebih memilih buku sejarah maupun buku cerita fiksi atau cerita rakyat. Nah kalau soal buku atau digital, saya masih memiliki buku dari memilih buku daripada digital. Karena buku jauh bisa menjadi simpenan atau kenangan buat generasi berikutnya daripada yang digital, yang kadang bisa kehapus ataupun hilang. Bener banget nih Bang Wahyu ya. Karena yang digital tuh kan emang kita yang namanya HP bisa aja rusak, bisa aja ntar tiba-tiba mati gitu ya. Jadi nggak kesimpen gitu, malah tiba-tiba hilang gitu. Nah daripada hilang seperti itu, lebih baik kita pakai buku yang fisik, bisa disimpan walaupun berdebu nggak masalah, bisa dibersihin. Kita kalau nyimpen buku fisik itu kan bisa di rak buku gitu ya, bisa jadi dekorasi rumah juga, bisa memberikan kesan bahwa kita juga seneng baca buku gitu. Jadi kesannya positif lah ya, daripada kita pakai yang digital gitu. Nah Abang Po masih ditunggu ya buat cerita mengenai buku favorit maupun pendapat mengenai apakah lebih seneng buku digital atau buku fisik. Ditunggu di 0812-1124-928 atau di line telepon kita 0213504510.

batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026. Lagu ini ngegabungin talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, sama Amerika Serikat buat nyiptain irama yang merayakan persahabatan, semangat, sama energi sepak bola. Setiap nada ngingetin kita bahwa Piala Dunia bukan cuma tentang pertandingan aja, tapi tentang ngerayain keberagaman sama kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan nyatuin hati semua serta ngingetin kita bahwa di lapangan hijau kita semua satu, satu dunia, satu musik, satu momen.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di antara nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, kawasan Pasar Baru di Jakarta Pusat dikenal sebagai pusat perdagangan yang sampai saat ini ramai pengunjung. Pada zaman kolonial, terdapat sebuah toko serba bernama Toko Tio Tehong. Toko yang populer karena menjual berbagai macam barang dengan harga pasti atau tanpa tawar-menawar. Pada 1904, nama Tio Tehong juga melambung karena ia mendatangkan fonograf Rolilien. Setahun kemudian, Tio Tehong telah menjadi distributor plat gramofon. Ketika Perang Dunia ke-1, toko Tio Tehong tak sepenuhnya mampu menahan krisis ekonomi akibat perang. Ia juga merasakan beratnya bunga pinjaman dari bank, sehingga ia pun harus menjual beberapa bagian tokonya. Tio Tehong kemudian tetap menjalankan tokonya menjual alat berburu dan alat olahraga. Sementara saudaranya, Tio Tek Chu, menjual alat-alat musik. Hingga akhirnya toko Tio Tek Hong terkena imbas dari Perang Dunia Kedua, senapan-senapan yang ia jual disita oleh pemerintah Hindia Belanda. Sehingga menyebabkan kerugian dan membuat Tio Tek Hong berhenti berniaga.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta. Pro 4 FM.

0: 104 FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, kita masih ngomongin soal memperingati Hari Buku Nasional, tepatnya di 17 Mei ini. Kalau Abang Po ada kagak sih ya buku favorit yang berkesan gitu buat Abang Po? Dan kira-kira kalau sekarang Abang Po tuh lebih suka baca buku fisik atau buku digital? Masih ditunggu di 0812-1124-928 atau di 0213504510. Dan kali ini gak cuman lewat telepon nih ya, biasanya kan melalui WhatsApp atau telepon aja. Udah datang langsung nih, ada Uda Wahyu di sini. Halo, apa kabar Uda Wahyu?
1: Halo, apa kabar Bang Noel, sehat?
0: Alhamdulillah sehat, Uda Wahyu sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, iya lagi main-main nih katanya kesini bareng Amira. Iya, kita lagi ngomongin soal memperingati Hari Buku Nasional nih, Uda Wahyu. Ada gak sih satu buku favorit atau berkesan gitu buat Uda Wahyu sendiri?
1: Iya, kalau masalah buku, barang mungkin tapi kita pelajari di sekolah banyak buku yang macam-macam kita pelajari. Tentunya ada buku kayak buku tentang sejarah, yang mengenal tentang bagaimana sih perjuangan Indonesia memperebut kemerdekaan. Juga ada buku tentang novel-novel juga, kayak Serni sastrawan yang berbagai macam. Dia membuat itu kayak drama atau kayak semacam apa ya? Semacam cerita kayak dongeng atau legenda gitu.
0: Yang pastinya punya pesan moral, iya, punya pesan moral, nilai-nilai tersendiri yang disampaikan gitu ya. Tapi kalau Uda Wahyu sendiri sekarang masih suka baca buku enggak?
1: Kalau buku, kalau sekarang kan di era teknologi digital kan udah bisa pay online langsung ya.
0: Pay online, baca. Iya.
1: Kadang-kadang kita baca itu kadang di media kayak di ini ya, di media bulletin itu kita baca. Kemudian ada juga di kayak koran-koran dan informasi juga ya, kita bisa bijak juga ngambil informasi berita dan sampai kita apa namanya salah nanti
0: penerjemahan. Pasti. Berarti lebih kalau sekarang lebih ke arah yang buku digital gitu ya, buku digital, daripada yang fisik ya.
1: Fisik, iya.
0: Karena emang kalau fisik sekarang kayaknya udah susah ya, kita mau pesan koran juga susah, mau baca berita lewat koran juga biasanya koran kan kurang update dibanding yang digital gitu ya. Jadi emang perkembangan teknologi ya Bang Po ya, terutama untuk di zaman sekarang.

0: digital kita bisa mengadu informasi langsung.
1: Iya.
0: Kita menunjukkan misalnya nutrisi pakan peternakan nih untuk ayam boiler berapa nutrisi kebutuhan, kita cari referensinya, tinggal klik di
1: HP atau di komputer, di website gitu ya.
0: Kita tampil lah apa ini kata kuncinya gitu biasa gitu ya. Kata kunci tentang pakan, nutrisi misalnya atau peternakan gitu. Sehingga bagi-bagi yang generasi muda, yang apalagi yang mau kuliah, terus mikir juga ke depan bagaimana sih kita cita-cita kita itu. Apakah kita selamat kuliahin SMA ini kan apa tetap lanjut atau gimana gitu. Harus fokus kepada diri kita sendiri, apa kita yakin dengan yang kita ambil dan pilih ini tersebut gitu.
1: Oke deh, jadi gitu ya. Buat generasi muda nih sekarang informasi udah gampang banget ya gitu ya, udah Wahyu ya. Terutama untuk informasi mengenai pertanian dan peternakan udah ada semua di HP ataupun di website kita gitu. Nah, Bang Po masih ditunggu ya di 0812-112-4928 atau di 0213504510. Tadi udah Wahyu udah naik nih, naiknya nggak cuma lewat telepon tapi langsung datang ke studio gitu. Dan tentunya kita masih ngomongin soal buku Hari Buku Nasional. Ada nggak Abang Po terutama buku favorit atau berkesan? Dan kira-kira Abang Po lebih suka baca buku fisik atau digital gitu ya? Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Prompat FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Gue tuh katanya butuh darah cepet tuh. Ya Allah, terus bagaimana Leha? Untungnya ada bantuan Po dari Palang Merah. Darahnya langsung tersedia. Abang gue sekarang udah mendingan.
3: Nah, itu dia pentingnya donor darah. Banyak orang yang butuh, tapi yang nyumbang masih kurang.
2: Iya juga ya Po. Selama ini tuh gue mikirnya donor darah tuh ribet.
3: Ah, kagak juga. Prosesnya cepet, aman, dan yang paling penting, lu bisa nolong nyawa orang.
2: Wah, bener banget ya, Mpok. Kalau gitu, gue mau nyobain deh. Kapan sih tuh, Pok, bisa donornya?
3: Sering ada kok di PMI. Atau acara donor darah keliling tuh. Tinggal dateng, daftar, beres.
2: Wah, mantep ya, Mpok. Setetes darah kita bisa jadi harapan buat orang lain.
3: Bener tuh. Donor darah itu aman, mudah, dan menyelamatkan nyawa. Ayo, jadi bagian dari kebaikan.

0: dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, lumayan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara

0: ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: 95,1 Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha. Balik lagi di Pro 4 Ternate, saudara, di sore hari ini ya, jam 4 sore. Masih bersama dengan saya, Sri Anugrah, yang masih menemani sahabat budaya di sore hari ini ya, sahabat budaya. Dan sahabat budaya, di jam 4 sore seperti biasa akan hadirkan program untuk sahabat budaya ya, Torang Badangdut, seperti biasa selama 1 jam ke depan sampai di pukul 17 waktu Indonesia Timur. So, buat sahabat budaya mau bergabung di sore hari ini, bisa langsung saja ke line teleponnya Pro 4 0921-3126-518, 0821-9526-695, dan juga di WhatsApp-nya Pro 4 0853-9853-3951.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga di ngoni pehati? Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan yang tak terlupakan.

Suku Sahu telah mengenal pakaian adat tradisional yang dinamakan Talai Padi Sua. Pakaian adat ini biasanya dipakai untuk momen atau acara-acara tertentu, seperti pernikahan, kematian, serta hari-hari besar keagamaan. Talai Padi Sua menjadi simbol jati diri Suku Sahu Halmahera Barat.

95,4 Ternate, suara budaya Kiraha. Masih di Tarung Padang juga sore hari ini sama budaya. Tolong bacakan WhatsApp dulu ya, ada dari Dika di Taliabu juga. Selamat sore Tarung Padang, apa kabar Kakak Sri? Alhamdulillah baik. Kabar Dika gimana nih di sore hari ini? Dari Dika di Taliabu, request lagu dangdut dari Nona Noni ya, judulnya Mikirin Kamu. Salam juga untuk Bang Andri Cakrawinata. Salam juga untuk Bang Andi Cakrawinata ya di Jambi. Salam sayang Bunda Ustazah, Mama Eba bersama dengan Pak Haji Halil, ada Ibu Natalia, Ibu Farida, Cuguria, Bang Nasrun, dan juga untuk Bang Abdul Rahim ya. Salam juga untuk Ke Ayu Dimasohi, Ko Ama, Ko Ai, Pak Subiono, Pak Widi, dan juga semuanya ya dirangkul jadi satu. Terima kasih ya Dika sudah bergabung di sore hari ini dengan requestan dari Nona Noni, Mikirin Kamu.

Wela-wela adalah musik tradisional suku Sahu Halmahera Barat yang digunakan pada saat menanam padi di ladang. Keyakinan masyarakat Sahu jika dalam menanam padi tidak menggunakan wela-wela, maka dipastikan tanaman padi tersebut akan mengalami kegagalan panen atau hasilnya kurang baik. Musik wela-wela juga berfungsi sebagai media informasi, media meminta turunnya hujan, dan simbol kebersamaan.

Tortor adalah tarian seremonial yang disajikan dengan musik gondang. Secara fisik, tortor merupakan tarian, namun makna yang lebih dari gerakan-gerakan yang menunjukkan tortor adalah sebuah media komunikasi di mana melalui gerakan yang disajikan menjadi interaksi antara partisipan upacara. Tortor dan musik gondang ibarat koin yang tidak bisa dipisahkan. Sebelum acara dilakukan terbuka, terlebih dahulu tuan rumah atau hasu hutan melakukan acara khusus yang dinamakan Tua Nigondang.

semua jam 5 sore, saatnya untuk saya Sri Anugrah Patiabi dulu dari Rondengar Sapa Budaya ya di sore hari ini. Makasih juga buat semuanya udah dengerin dari jam 12 sampai dengan sekarang. Selanjutnya setelah Warta Sore di jam 6 sore juga ada Bung Ato ya, nanti bertemang Sapa Budaya sampai di pukul 24 atau jam 12 malam nanti. Mewakili yang bertugas di sore hari ini, saya Sri Anugrah. Teknik studio ada Bung Ari, Torang Batabea, sampai baku dapa lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subah jawab.

0: Tari Saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Syair dalam tarian Saman mempergunakan bahasa Gayo. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa literatur menyebutkan, Tari Saman di Aceh didirikan dan dikembangkan oleh Sheikh Saman, seorang ulama yang berasal dari Gayo, Aceh Tenggara. Tari Saman sendiri sudah ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia pada tanggal 24 November 2011.
1: Sio Seromtoha koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Wongi adalah salah satu jenis roh gaib yang hingga saat ini masih dipuja oleh sebagian kecil masyarakat tradisional di Maluku Utara. Tempat untuk bersemayam roh gaib ini biasa disebut Fala Wongi atau Wongi Mafala atau rumah jin yang ditempatkan di salah satu sudut rumah, di luar rumah atau juga ditempatkan di sekitar rumah tempat tinggalnya.

Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah, karena permainan ini

Pekan Hijau untuk Dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

Nusantara.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kierahan.

0: kamu dari mana kata sip di bahasa Indonesia? Sip berasal dari kata safe dalam bahasa Inggris berarti aman atau tidak dalam bahaya. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sip memiliki banyak arti, yaitu bebas terlindungi dari bahaya atau aman, bebas dari kemungkinan menderita kerugian, kehilangan, kerusakan, dan sebagainya, atau terjamin. Bebas dari ketidakpastian, mantap, elok, baik, dan sempurna. Jadi kata sip hampir sama dengan bahasa Inggrisnya.
1: Jangan

0: pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur resmi membuka rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-23 Halmahera Timur tahun 2026. Gol titik putih David Da Silva menjadi penyeimbang Malut United saat berhadapan tim tamu Persita Tangerang di Stadion Gelora Kira Ternate. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar dilema di 88,5 MHz, pemancar dilema rotai di 93,6 MHz, dan RRI Program 4 di 95,1 MHz. Bersama saya Maisara, inilah warta berita selengkapnya edisi Minggu 17 Mei 2026. Berita pertama, saudara, Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangaji meninjau perkembangan pembangunan rumah warga di Desa Sibenpopo, Kecamatan Patani Barat sebagai bentuk perhatian pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah terhadap masyarakat terdampak konflik antar warga beberapa waktu lalu. Dalam kunjungan tersebut, Bupati Halmahera Tengah melihat langsung progres pembangunan rumah warga serta memastikan proses pengerjaan berjalan sesuai rencana. Dalam peninjauan, Bupati Halmahera Tengah didampingi Sekretaris Daerah Bahri Sudirman selaku Ketua Tim Pembangunan Rumah Warga Desa Sibenpopo. Keduanya menyapa warga dan memberikan semangat kepada masyarakat agar tetap kuat menghadapi kondisi pasca konflik serta mendengar langsung aspirasi masyarakat terkait pembangunan rumah dan meninjau kondisi warga terdampak konflik. Usai dari Desa Sibenpopo, Bupati Ikram bersama Sekda melanjutkan kunjungan ke Desa Moreala untuk melihat langsung kondisi rumah warga yang membutuhkan perhatian pemerintah, baik pembangunan rumah baru maupun rehabilitasi rumah tidak layak huni. Kunjungan lapangan tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat diketahui secara langsung sehingga penanganan pemerintah lebih tepat sasaran. Selama di Desa Moreala, Bupati Ikram juga menanyakan pelaksanaan berbagai program bantuan sosial yang telah diterima masyarakat, mulai dari insentif lansia, bantuan ibu hamil dan menyusui, insentif janda, hingga bantuan anak yatim piatu. Bupati juga menegaskan komitmen Pemda untuk terus hadir memberikan pelayanan dan perhatian kepada masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan dukungan dan bantuan. Sementara itu, saudara, seorang nelayan Desa Fukueu, Kecamatan Sanana, Kepulauan Sula mengalami luka tusuk saat melaut sehingga dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Sanana. Informasi selengkapnya dilaporkan Karman Samuda.
1: Seorang nelayan asal Desa Fukueu, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, bernama Mardiman, terpaksa dilarikan ke RSUD Sanana usai mengalami luka tusuk akibat terkena ikan jarum saat melaut. Insiden tersebut terjadi secara tiba-tiba dan menyebabkan korban mengalami luka serius sehingga harus mendapatkan penanganan medis. Menurut PJ Kepala Desa Jakaria Duwila menyampaikan, sebelumnya Mardiman bersama seorang temannya pergi mancing pada malam hari menggunakan perahu sampan. Namun di tengah perjalanan pulang ia hidupkan senter dan tiba-tiba ikan tersebut langsung melompat dan menusuknya. Beruntung ia melihat lalu melindungi bagian dadanya menggunakan telapak tangan dan tiga jarinya terkena tusukan ikan tersebut.
2: Darah banyak ya?
3: Tidak, amat yang pulang dari mengail tadi malam. Sudah sekitar jam 2 lewat lah. Kompas di puluh kucing itu, ikan nyala sentir, kok ikan satu tingkat, tapi disem putus, cuma ditumbus.
1: Ia menambahkan korban sendiri sudah mengalami luka tusukan dengan jenis ikan yang sama, sudah ketiga kalinya dengan sekarang. Demikian reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, saudara, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur resmi membuka rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-23 tahun 2026. Bupati Halmahera Timur Ubaid Yaakub mengajak masyarakat menjaga harmoni dan kebersamaan demi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Turaikia Samsudin.
4: Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pembukaan olahraga, seni dan budaya memeriahkan hari ulang tahun Halmahera Timur ke-23 tahun 2026 saya nyatakan dibuka dengan resmi.
0: Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur resmi membuka rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-23 Kabupaten Haltim tahun 2026. Pembukaan yang dipusatkan di lapangan Cikomobon Kota Maba tersebut berlangsung meriah dengan melibatkan para ASN, masyarakat, dan berbagai elemen daerah. Bupati Halmahera Timur Ubaid Yaakub dalam sambutannya mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga harmoni dalam seluruh rangkaian kegiatan. Menurutnya, kedamaian dan kebersamaan menjadi fondasi penting pembangunan daerah berkelanjutan.
4: Atas nama pemerintah daerah, saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada seluruh masyarakat Halmahera Timur yang pada tahun ini telah banyak berkontribusi. Nyatanya pada sore hari ini semuanya berkumpul untuk hadir bersama mengikuti pembukaan kegiatan memeriahkan hari ulang tahun. Oleh karena itu, dengan tema yang diusung pada saat ini, yakni harmoni untuk pembangunan yang berkelanjutan. Dengan begitu, saya sangat berharap mari kita kedepankan kebersamaan, harmonis, kedamaian, ketentraman adalah sesuatu yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan. Oleh karena itu kita berkewajiban menjaga negeri ini untuk senantiasa aman, damai, dan harmonis.
0: Bupati juga menegaskan seluruh pertandingan olahraga dan kegiatan seni harus menjunjung sportivitas. Ia meminta seluruh peserta tidak menciptakan keributan yang merusak suasana peringatan hari jadi daerah. Selain itu, panitia dan perangkat pertandingan diminta bekerja profesional dan objektif selama kegiatan berlangsung. Bupati berharap seluruh agenda hari ulang tahun Haltim berjalan aman hingga puncak perayaan akhir Mei mendatang.
4: Kepada panitia, saya berharap laksanakanlah tugas dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan peringatan HUT ke-23 tahun 2026 ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses sampai dengan selesai tanggal 31 sesuai dengan hari puncak hari ulang tahun Halmahera Timur.
0: Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat atas partisipasi dalam kegiatan tersebut. Dari Maba Halmahera Timur, Turaikia Samsudin melaporkan.
2: Masih dari Halmahera Timur, saudara, suasana hikmat dan meriah mewarnai penutupan MTQ ke-12 tingkat Kabupaten Halmahera Timur di Desa Lolobata Sabtu malam. Kegiatan tahunan bernuansa religius tersebut ditutup setelah berlangsung sukses dan mendapat antusias tinggi dari masyarakat. Kafilah Kecamatan Maba Selatan berhasil meraih predikat juara umum pada MTQ ke-12 tahun 2026. Posisi juara kedua diraih Kecamatan Wasile Tengah, sementara juara ketiga ditempati Kecamatan Maba. Prosesi penutupan dihadiri unsur pemerintah daerah, tokoh agama, panitia pelaksana, serta ratusan masyarakat. Arena utama MTQ dipadati warga yang mengikuti seluruh rangkaian acara penutupan hingga selesai. Ketua LPTQ Halmahera Timur, Rizky Hairul Rifat, menyampaikan apresiasi kepada panitia dan masyarakat Desa Lolobata. Pelaksanaan MTQ dinilai berjalan aman, tertib, dan mampu mempererat ukhuwah Islamiyah masyarakat Haltim. Usai pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten, LPTQ Halmahera Timur akan mempersiapkan pembinaan menuju MTQ tingkat Provinsi Maluku Utara. Riki berharap semangat mencintai Al-Quran terus tumbuh dan melahirkan generasi Qurani di Halmahera Timur. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Ternate Tidore Ibrahim Tuhetero menegaskan potensi ekonomi hijau di Maluku Utara, khususnya di kawasan hutan, sangat besar namun membutuhkan kolaborasi semua pihak dalam pemanfaatannya. Berikut laporan reporter Sofian Togubu.
5: Ekonomi hijau kita di dalam kawasan hutan terutama itu sangat, di Maluku Utara ini sangat tinggi sekali. Di dalam implementasinya juga ini kan butuh kolaborasi kita bersama nih.
6: Potensi ekonomi hijau di Maluku Utara khususnya di kawasan hutan sangat besar namun membutuhkan kolaborasi semua pihak dalam pemanfaatannya. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Ternate Tidore Ibrahim Tuheteru menjelaskan ekonomi hijau merupakan sistem ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan sosial serta mengurangi risiko kerusakan lingkungan.
5: Ekonomi hijau itu sebetulnya adalah satu sistem ekonomi yang bertujuan untuk bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sosial serta mengurangi risiko lingkungan. Dalam konteks kita di kehutanan, unsur pemberdayaan masyarakatnya itu sangat kita kedepankan. Jadi bagaimana masyarakat di sekitar kawasan hutan itu diberikan hak akses kelola untuk bisa mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan itu untuk bisa meningkatkan kesejahteraannya mereka.
6: Menurut Ibrahim, kawasan hutan di Maluku Utara memiliki beragam potensi, termasuk energi terbarukan seperti panas bumi yang terdapat di wilayah KPH Halmahera Selatan dan Halmahera Utara. Selain itu, sektor perkebunan, pertanian, dan perikanan juga dikembangkan melalui kawasan hutan mangrove. Melalui program perhutanan sosial, masyarakat diberi ruang untuk mengelola sumber daya secara berkelanjutan.
5: Kita sebetulnya memiliki energi terbarukan, kita mempunyai energi panas bumi yang ada dari teman-teman di KPH Halmahera Selatan dan Halmahera Utara itu punya di sana, yang sebetulnya ini merupakan potensi bagi kita. Nah, dari aspek perikanan juga kita memiliki kawasan hutan mangrove. Nah, kawasan hutan mangrove ini di kita di Provinsi Maluku Utara itu melalui kerja-kerja perhutanan sosial itu sebetulnya sudah ada dikembangkan agrosilvopisirin. Halmahera Utara itu sudah mengembangkan itu. Jadi memelihara ikan pada kawasan hutan mangrove ini yang sebetulnya potensi untuk kita kembangkan ke depan. Nah, selain itu kita juga punya wisata-wisata mangrove kan, yang kita sudah kembangkan di sini kan ada di Sovivi, dan insya Allah kemarin kita di KPH Ternate Tidore kan ada lokusnya di Moti di Tadinas kemarin yang kita sudah anjang sana ke sana. Itu nantinya ke depan kita akan kerjasamakan dengan masyarakat kelompok tani di sana untuk bisa mengelola itu.
6: Ibrahim menambahkan, keberhasilan pengembangan ekonomi hijau sangat bergantung pada keseriusan pemerintah dalam melibatkan masyarakat serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam implementasinya. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
2: Beralih ke informasi olahraga, saudara, gol titik putih David Da Silva menjadi penyeimbang Malut United saat berhadapan dengan tim tamu Persita Tangerang di Stadion Gelora Kera Ternate. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Zailani berikut ini.
7: Malut United harus puas berbagi poin dalam laga kandang terakhir menjamu tim tamu Persita Tangerang dengan skor akhir 1-1 yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Kiera Haternati. Skor sama 1 tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra pada menit ke-10 dan gol penyeimbang dari Malut United dicetak oleh David Da Silva melalui titik putih pada menit ke-45 tambahan waktu 4 menit sebelum babak pertama berakhir. Selama pertandingan, Malut United mendominasi jalannya permainan dengan 62% penguasaan bola, namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Malut United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Malut United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi kerja keras para pemain hingga akhir laga.
8: Berdasar dalam ada 5-6 yang khususnya itu terjadi terlepas juga dari
7: Sementara itu, head coach Persita Tangerang Carlos Peña menyatakan, kedatangannya untuk tampil di Gelora Kiera Haternate memiliki target yang kuat untuk meraih hasil yang maksimal.
9: Very important for us, especially because of the conditions that how we came here, we came with only one center back.

0: Bewegungen und haben in der Halbzeit so decreased to us because we defended very good against, I think, some of the best players of the league, like Brazil. And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit.
1: Laskar Kierahai menutup laga kandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Maulud United naik 1 tingkat ke posisi kelima klasemen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United. Namun Laskar Kierahai unggul head-to-head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
2: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakhirannya untuk besok? Kami ajak Anda untuk mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama Prakirawan Justia. Silakan informasinya.
3: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Justia yang bertugas sebagai Prakirawan Cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara minggu 17 Mei 2026. Di mana secara umum kondisi cuaca pada malam hari umumnya hujan ringan dengan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Morotai, Loloda, Galela, Tobelo, Kao, Ibu Jailolo, Batang Dua, Ternate, Tidore, Oba, Weda, Maba, Patani, Gebe, Gane, Kayoa, Bacan, Obi, Sanana, dan sekitarnya. Dan pada dini hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Morotai, Galela, Tobelo, Loloda, Ternate, Tidore, Kayoa, Bacan, Obi, Mangoli, Sanana, Falabisuhaya, Sulawesi, Taliabu, dan sekitarnya. Untuk kondisi cuaca pada besok hari secara umum berawan dengan adanya potensi hujan ringan hingga lebat yang terjadi pada pagi, siang, hingga sore hari, dan pada malam hari hampir di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk arah angin bervariasi dari arah barat daya hingga timur laut dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif berkisar antara 80 hingga 100%. Dan untuk formasi perkiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter. Waspada potensi peningkatan tinggi gelombang akibat adanya potensi cuaca buruk di wilayah Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
2: Terima kasih informasinya Prakirawan Justia. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Maisara bersama teknik montase Mbak Dini dengan desk editor Turiaki Samsudin undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Ternate di mana saja Anda berada. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang baru saja mengikuti Warta Berita Sore Redaksi Bidang Pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Dan untuk selanjutnya, kami tim yang bertugas untuk Ternate Sore masih bersama saya Maisara dengan rekan-rekan yang bertugas di Ternate Malam nanti. Dan pendengar, untuk selanjutnya kami ajak Anda mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan Haji Muammar ZA dengan surah Al-Baqarah ayat 253 hingga seterusnya menjelang kumandang azan maghrib pada pukul 18.35 waktu Indonesia Timur. Selamat mendengarkan.

واعلم أن الله عزيز حكيم.

Pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu hari, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak, tetapi temannya tidak bisa mendengarnya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja, sehingga usahanya sia-sia saja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, lalu mengambil uang itu, lalu kembali bekerja. Pekerja itu mencoba lagi, akan tetapi usahanya yang kedua pun itu memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba ia mendapatkan sebuah ide. Ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu. Batu itu tepat mengenai kepala temannya dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Allah kadang-kadang menggunakan cobaan-cobaan ringan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Allah melimpahi kita dengan rahmat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu, agar kita selalu mengingat kepadanya, Allah sering menjatuhkan batu kecil kepada kita.

0: Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
0: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
0: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
0: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
0: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar, toh, Mas."
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah.

0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Ternate. Untuk Ternate malam hari ini pukul 19 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Cek Fakta. Masih bersama saya Maisara. Pendengar, budaya berbagi informasi di media sosial kini seringkali terjebak dalam perilaku berlebihan atau oversharing yang membahayakan keamanan privasi. Jempol kita yang harus ditahan dulu saat menerima informasi dan jangan langsung membagikan sebelum benar-benar yakin akan kebenaran berita tersebut. Disampaikan Korwil Mavindo Kupang, Maria Via Dolorosa Pabuha Aswan saat diwawancarai RRI.co.id. Prinsip menyaring informasi sebelum menyebarkannya harus ditegakkan sebagai poin utama dalam berkomunikasi di berbagai platform digital dan grup percakapan. Mavindo terus menyuarakan pentingnya verifikasi fakta terhadap informasi kesehatan maupun pelayanan publik yang beredar luas di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sedukasi mengenai etika penggunaan teknologi termasuk kecerdasan buatan menjadi tugas bersama demi menjaga marwah bangsa di wilayah perbatasan Indonesia. Gunakan media sosial secara bijaksana dengan tidak membagikan data pribadi seperti foto atau lokasi sekolah secara terbuka. Demikian Cek Fakta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1.
2: Dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: sendiri gitu loh, Lela. Cintan itu cintan.
1: Iya, Cintan.
0: Eh, Intan, sini kan dulu duduk sini.
2: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ini enggak usah gabung-gabung sama kita di
0: gitu
1: sini.
0: Gitu loh, kan. Sana kita duduk.
2: Iya udahlah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

pendengar setiap sore hingga malam. Nah, tentunya beberapa hari ini cuaca yang lagi tidak baik-baik saja ya, tentunya buat Anda pengendara kendaraan roda 2 maupun roda 4 juga tetap jaga keselamatan Anda ya. Mungkin berteduh dulu untuk Anda pengendara kendaraan roda 2 dan hati-hati dalam perjalanan. Untuk jas hujannya ini selalu dipakai gitu ya. Dan juga buat Anda yang nantinya akan menyeberang menggunakan transportasi moda laut juga atau moda udara juga ya, hati-hati dalam perjalanan Anda. Semoga selamat sampai di tempat tujuan. Dan mungkin terlebih dahulu dilihat cuaca untuk wilayah sekitar, karena tadi juga sudah disampaikan ya di warta berita sore dari BMKG tentunya terkait dengan potensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang. Untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya ya, wilayah peringatan dini tentunya dengan wilayah potensi yang meluas. Dan ini hampir semua di beberapa kabupaten kota di Maluku Utara. Dan seperti yang kami pantau juga untuk Pulau Taliabu dan Kepulauan Sula ya, masih aman, di mana wilayah tidak ikut terdampak. Dan pendengar tetap tentunya terus memantau informasi dari BMKG, di mana Anda bisa mengakses via WhatsApp juga untuk info BMKG Maluku Utara. Dan pendengar, untuk selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti informasi-informasi dari portal kami KBRN RRI Online. Kita ke pasangan bulu tangkis Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin yang berhasil keluar sebagai juara Thailand Open 2026. Mereka tampil memukau setelah sempat dipisahkan sebagai pasangan ganda putra sejak pertengahan tahun 2024. Duet ini menyapu bersih 4 pertandingan di turnamen dengan kemenangan 2 game langsung dengan mengalahkan ganda Tiongkok He Ziting dan Ren Xiangyu dengan skor 21-15 dan 21-18. Terakhir mereka mengalahkan pasangan India ya, Satwik Sairaj dan Chirag Shetty dengan skor 21-12 dan 25-23. Dan tentunya apresiasi atas kegigihan Daniel bahkan setelah setahun absen bertanding ya. Dan tentunya dikutip dari rri.co.id, mereka happy kembali mencapai babak final bersama Daniel juga. Dan gelar ini sangat berarti bukan hanya bagi tim saja, tapi tentunya seluruh tim Indonesia dan seluruh teman-teman di PBSI. Semoga ini menjadi momentum untuk bangkit karena Olimpiade sudah dekat juga. Sebelumnya Daniel Martin sempat dipasangkan dengan atlet ganda putra lainnya yaitu Muhammad Sohi Hibul Fikri, sementara Leo Roli Karnando harus bertandem ya dengan Bagas Maulana selama masa tersebut. Dan pada turnamen Sudirman Cup tahun lalu, Daniel mengalami cedera lutut kiri yang memaksanya untuk menjalani operasi, di mana Daniel harus absen selama 1 tahun untuk pemulihan pasca operasi. Dan pada saat yang sama, Daniel juga turut menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya kepada sejumlah pihak yang mendukung. Dan Daniel sendiri mengaku tidak kesulitan beradaptasi kembali karena mereka sudah sering dipasangkan pada masa lalu. Dan di satu sisi, Daniel menyatakan kunci kemenangan mereka yaitu bermain lebih fokus dan mengantisipasi pola permainan lawan. Dari Daniel dan Leo ya, yang menjuarai Thailand Open 2026 yang tentunya menjadi momentum kebangkitan Indonesia. Kita ke 4 tim negara yang lolos ke semifinal Piala Asia U17 2026, di mana 4 tim yang memastikan lolos ke babak semifinal Piala Asia U17 2026. Kepastian tersebut diketahui setelah seluruh pertandingan babak perempat final ini telah rampung digelar. Australia dan Uzbekistan menjadi 2 tim lainnya yang melangkah ke babak 4 besar, di mana 2 tim ini pendengar ya mengikuti Jepang dan juga China yang sudah lebih dulu lolos. Dan untuk Australia dan Uzbekistan melaju ke fase selanjutnya usai melakoni pertandingan babak perempat final pada Sabtu kemarin ya, tepatnya 16 Mei malam waktu setempat. Australia tidak menemui kesulitan yang berarti untuk melewati adangan wakil Asia Tenggara Vietnam. Australia menang dengan skor 3-0 atas Vietnam di lapangan A King Abdullah Sport City Training Jeddah, tepatnya di Arab Saudi. Dan pendengar,
untuk Australia yang membuka keunggulan lewat gol dari Oliver O'Carroll pada menit ke-41. Di babak kedua, Australia menambah 2 gol lainnya melalui Giorgio Hasarati pada menit ke-60 dan Akem Geraldi menit ke-75. Sedangkan untuk Uzbekistan, pendengar, melakoni duel sengit melawan Korea Selatan di lapangan Checking Abdullah Sport City Training Jeddah Arab Saudi, di mana Uzbekistan dan Korea Selatan bermain sama kuat 2-2 hingga 90 menit. 2 gol Uzbekistan di jaringan Ahror Bek, sementara 2 gol Korsel dijaringkan Moon Ziwan dan Hang Xiumin. Skor imbang membuat pertandingan harus dilanjutkan ke babak adu penalti. Dalam adu tos-tosan, Uzbekistan keluar sebagai pemenang dengan skor 5-3. Dengan hasil ini, tentunya untuk Uzbekistan ya, pendengar, bakal meladeni Jepang pada babak semifinal Piala Asia U17 2026 pada 19 Mei mendatang. Satu pertandingan semifinal lainnya bakal mempertemukan China melawan Australia. Untuk 4 tim lolos semifinal Piala Asia U17 2026 yaitu China, Jepang, Australia dan juga Uzbekistan. Tetap bersama kami pendengar, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1 RRI Ternate. Kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar kita ke informasi dari Polsek kawasan Pelabuhan Ahmad Yani, di mana personel piket mengamankan sebanyak 160 botol minuman keras ilegal jenis cap tikus dalam razia rutin di wilayah Pelabuhan Ahmad Yani, Kota Ternate pada Sabtu kemarin. Razia dilakukan sekira pukul 15 waktu Indonesia Timur di lapangan kontainer Pelabuhan Ahmad Yani, Kelurahan Kota Baru, di mana petugas memeriksa barang bawaan dari kapal yang baru tiba di pelabuhan, di mana Kapolsek Pelabuhan Ahmad Yani Ibtu Mirna Oramali melalui Kasih Humas Polres Ternate Ibda Sudirjo yang mengatakan miras tersebut ditemukan di dek 3 KM Cantika Lestari 99, dan barang bukti yang diamankan terdiri dari 6 dus dan 2 plastik berisi miras ilegal. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Mapolsek kawasan Pelabuhan Ahmad Yani untuk proses lebih lanjut. Ibda Sudirjo juga menegaskan razia tersebut merupakan bagian dari upaya Polres Ternate dalam memberantas peredaran minuman keras ilegal yang berpotensi mengganggu keamanan dan juga ketertiban masyarakat. Polres Ternate juga mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam peredaran maupun konsumsi miras ilegal, serta bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif di Kota Ternate. Dari informasi tersebut pendengar, kita ke tim Satreskrim Polres Ternate yang menyerahkan berkas ke Kejari Ternate. Ini tentang kasus dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Bribka RAP alias Raihan terhadap istrinya Pipin Wulandari. Dan Kasatreskrim Polres Ternate AKP Bakri Syahrudin saat dikonfirmasi menjelaskan sebelum tahap 1 penyidik telah melakukan pemeriksaan 10 saksi. Sementara untuk saksi ahli, penyidik rencananya melakukan pemeriksaan atau permintaan keterangan dari dokter dan ahli psikologi. Untuk saksi termasuk korban dan anak korban, ini sudah sebanyak 10 saksi ya. Dan dari penyidik masih menunggu waktunya dokter, sementara ahli psikologi belum dilakukan pemeriksaan. Karena hingga saat ini pemeriksaan psikologi korban dan anak korban ini belum ada ya. Dan diketahui RAP diduga melakukan KDRT terhadap Pipin Wulandari selaku korban pada bulan Maret lalu, di mana KDRT terjadi di rumah

0: gimana kong omacan peana masuk penjara tu?
1: Media tembak kusuk kong masuk penjara terada?
0: Cuma tembak kusuk kong masuk penjara tu.
1: Ego nofu basa, sekarang tu kusuk dilindungi oleh undang-undang.
0: Padahal selama dilindungi oleh undang-undang nih, kalau begitu kita balik dak terjadi batembak.
1: Ya, kusuk atau kus-kus mata biru, palangir.

liar untuk dikonsumsi dan juga perluasan pemukiman. Kuskus telah dilindungi sejak tahun 1990 melalui Peraturan Perburuan Binatang Liar nomor 226 tahun 1931 dan Undang-Undang nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 95.1 FM, Rock Maternari. Suara Budaya Kiraha.

0: ሰው ኮሙኒኬሽን ስለሆነ የሚያጓጉ ማለት እንደመረሰት ስለሆነ ማለት ነው።
1: 95.1 FM Rumba Ternate.
2: Suara Budaya Kiraha.
3: Dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun nomor 2 Ternate 95.1 FM Rompat Suara Budaya Kiraha. Saat ini Ngoni ditemani atau ramalan bersama rekan tim TMB selaku operator studio Dini Himah. Tentunya kawal sahabat budaya di Kiraha malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Torang sampaikan. Ya, torang sampaikan ataupun juga permohonan maaf atas ketidaknyamanan sahabat budaya setelah atau sebelum beberapa saat tadi torang menghilang dari udara karena ada kendala teknisi ya di studio Pro 4 Ternate tentunya. Baik, dan sahabat budaya kembali saat ini torang Batamang sahabat budaya ya di Kiraha malam. Tentunya torang sampaikan terima kasih syukur dofu-dofu atas atensi sahabat budaya. Tentunya Ngoni yang lagi badengar torang melalui 95.1 FM siaran Pro Ampang, Ngoni juga bisa badengar melalui aplikasi RRI Digital. Ya, dan tentunya di malam hari ini yang lagi di rumah ya, karena cuaca juga kurang bersahabat, tentunya torang berharap semoga Ngoni dalam keadaan sehat, selalu diliputi suasana bahagia bersama orang terkasih. Baik, dan saat ini waktu so menunjukkan pukul 21.03, torang hadirkan program Gamam untuk segmen musik etnik hingga nanti pada pukul 21.30 waktu Indonesia Timur.
4: Gamam, gaya malam-malam.

Rumba Ternate Suara Budaya Kiraha Sahabat Budaya. Musik etnik torong masih hadirkan di Gamam malam hari ini hingga nanti pada pukul 21.30 waktu Indonesia Timur. Terima kasih syukur dofu-dofu buat Ngoni yang masih terus bersama Proamba Ternate. Tentunya turang pesiaran Ngoni bisa badengar melalui 95,1 FM. Bisa juga melalui aplikasi RRI Digital. Buat Ngoni yang belum punya aplikasi RRI Digital, bisa download melalui App Store ataupun juga Google Play Store. Sahabat Budaya juga bisa baca maupun update informasi melalui rri.co.id.

Suku Sahu di Halmahera Barat memiliki hukum adat yang bernama Dola Siwor. Secara etimologi, Dola Siwor terdiri dari dua suku kata, yaitu Dola yang berarti bagian dan Siwor yang berarti angka 9. 9 bagian yang dimaksud ini adalah 9 bagian dari anggota tubuh manusia yang terdiri dari mata, telinga, hidung, mulut, buah dada, tangan, dan kaki. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat harus menjaga dan tidak boleh melanggar 9 hal tersebut. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Hukum Dola Siwor melambangkan jati diri dan kualitas diri dalam masyarakat.

0: Kiraha.
1: Sahabat budaya musik etnik di Gamom, torang sudahi dan selanjutnya torang bergabung bersama Pro Ampa Ambon untuk mengikuti siaran berjaringan Sekor Wil Nusantara 3, program budaya 1000 pulau. Dari studio Pro 4 Ternate, torang sampaikan selamat mengikuti.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dalam acara Budaya Seribu Pulau, program berjargon Kormil Nusantara 3, RRI Ambon, Ternate, Tual, Bula, dan RRI Samulaki. Bersama dengan saya Ita Wakano di RRI Ambon, kita bersama di Budaya Seribu Pulau, edisi siar Minggu 17 Mei 2026. Para pendengar, dalam Budaya Seribu Pulau kali ini kita akan menghadirkan beragam topik dari RRI Ternate, Bula, dan juga RRI Samulaki. Bagaimana sih cerita dari masing-masing daerah tersebut? RRI Ternate akan mengawali kebersamaan kita dalam Budaya Seribu Pulau kali ini dengan judul UMKM Lagu Nagam Hira Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam jumpa kembali dalam program Budaya Seribu Pulau, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama saya Tasnim Nirwan dari RRI Ternate. Akan menghadirkan obrolan salah satu UMKM yang ada di Danau Laguna Gamhira. Seperti apa obrolan saya bersama Ibu Nur Laila Ahmad? Simak selengkapnya setelah yang berikut ini.

0: Baik sahabat budaya, saat ini saya bersama dengan salah satu pelaku usaha ya, yang ada di Laguna Gamhira. Ya, dengan Ibu siapa?
1: Nur Laila Ahmad.
0: Ibu Nur Laila Ahmad. Nah, ini nama Laguna Gamhira sendiri artinya apa ini, Bu?
1: Kalau Laguna Gamhira sendiri itu namanya kampung yang hilang.
0: Ya, kampung yang hilang. Berarti sekarang sudah ditemukan ya. Ya, baik Ibu, salah satu pelaku usaha di sini ya. Hanya sendiri atau ada beberapa orang?
1: Saya dan anak saya. Ada satu orang aja. Karena enggak tidak banyak pelanggan kan, maksudnya cuma satu orang aja.
0: Ya, jadi Ibu hanya sendiri di sini ya. Dan ini punya sendiri atau punya keluarga atau dari pemerintah sendiri?
1: Punya orang. Maksudnya ada punya orang tuh, maksudnya ada orang yang maksudnya suruh saya kelola kan. Jadi orang itu bukan pemerintah lah, orang biasa aja.
0: Iya, berarti ini punya orang yang dikelola oleh Ibu. Iya. Jadi hasilnya bagaimana ini? Apakah dibagi dua ataukah 50-50 atau 30-70 gitu?
1: Tidak bagi hasil. Maksudnya kita kan jaga di sini. Jadi kita bersih-bersih saja sendualan toh. Itu enggak bagi hasil.
0: Berarti tidak ada bagi hasil ya. Jadi sepenuhnya jualan punya Ibu. Iya. Kalau masalah tempat sendiri apakah dikontrak atau bagaimana?
1: Tidak dikontrak, karena ini kita dijaga aja.
0: Oke, Ibu yang jaga ini ya. Iya. Jadi gratis gitu. Iya. Ya. Oke, baik. Nah, Ibu dengan tempat Laguna Gamhira ini ya. Untuk menu jualan di sini apa-apa saja nih, Ibu?
1: Ada gudeg panas, dingin, mie goreng, mie kuah, aqua, kan ada tuh. Terus pisang goreng, sampai pakainya sambal juga, gitu. Es kelapa muda gula merah, itu aja.
0: Ya, baik. Dan ini tentunya ada kisaran harganya gitu ya. Hmm. Ada yang paling murah sampai yang paling mahal. Bisa dijelaskan yang paling murah dan juga yang paling mahal gitu.
1: Nah, soalnya kan maksudnya barang-barang kan naik. Jadi kita juga kalau belanja kan biasa dulu kan harganya murah. Sekarang dia naik kan. Makanya kita juga naik sedikit aja begitu. Misalnya gudai kita kan jual 15 gelas karena dipakai gula, pakai air panas kan semua itu kan serba apa kan? Iya, jadi jelas 15.000 begitu. Maksudnya kita belanja juga harus pakai ojek begitu. Mie kuah juga begitu, 20 harganya saya jual pakai telur 20 begitu.
0: Iya, baik, jadi harganya beragam ya tergantung menu yang nantinya dipesan. Iya, gitu iya. Ya. Oke, dan ini untuk setiap harinya kira-kira pelanggan yang datang yang berkunjung di sini kisarannya berapa nih dari pagi sampai sore gitu?
1: kalau dari pagi sampai sore kira-kira ada yang 300, 200, alhamdulillah kan. Yang penting ada begitu, biar sedikit-sedikit yang penting ada. Yang penting dia masuk gitu.
0: Iya, pemasukannya per hari sekitar gitu ya, tergantung dari beberapa pelanggan yang datang berkunjung ya. Nah, ini dibukanya dari mulai pagi jam berapa sampai tutup jam berapa?
1: Pagi jam 7 sampai tutup jam 6 sore gitu tutup.
0: Oke, dari pagi jam 7 sampai jam 6. Iya. Nah, untuk danau Laguna Gamhira sendiri nih, yang ditawarkan di tempat wisata di sini apa nih, Ibu?
1: Maksudnya gimana?
0: Untuk pemandangan mungkin di sini?
1: Pemandangan cuma lihat view aja, maksudnya lihat view, maksudnya Metara, Tidore ya kan, sini cuma view aja terlihat apa-apa.
0: Oke, baik. Nah, ini kan juga pernah nih ada beberapa selegram juga sempat mengabadikan momen di sini ya. Dan kita belum tahu nih ada selain itu ada siapa saja nih kalangan artis yang mungkin sudah berkunjung di sini, ada kata Rade?
1: Belum ada. Maksudnya belum ada.
0: Belum ada artis yang datang berkunjung sini ya. Untuk dari kalangan pejabat biasa kan kalau dari luar ya ketika berkunjung ke.
1: Maksudnya dulu ada sih. Maksudnya dari Manokwari juga ada. Terus dari baru-baru kan pejabat itu dari Jokowi juga ada yang datang di sini rombongan kan. Ada datang.
0: Berarti dari rombongan Jokowi juga pernah mampir di sini ya. Oke, dan untuk saat ini nih, biasa UMKM ini kan pasti ada dana-dana atau bantuan dari pemerintah sendiri. Nah, untuk terkait dengan pemerintah sendiri, apakah ada pernah datang untuk memberikan bantuan atau lain sebagainya?
1: Tidak pernah. Ini dana sendiri, maksudnya ya kita sendiri, maksudnya dana sendiri kan. Tidak ada bantuan pemerintah, tidak.
0: Jadi belum ada sentuhan langsung dari pemerintah ya, terkait dengan fasilitas yang ada di Danau Fahira, Gamhira ya, Danau Gamhira itu ya. Ini murni swadaya dari ibu sendiri ya, biaya termasuk modal dan juga bangunan fasilitas juga dibangun oleh ibu sendiri, itu ya.
1: Iya, bangun sendiri, saya tidak ada dana apa pemerintah, tidak. Jadi saya sendiri aja ya.
0: Iya, baik Henda. Untuk saat ini ya, kan banyak sekali tempat-tempat wisata baru yang sudah dibuka ya. Kalau saat ini apakah pengunjung sama seperti hari-hari yang lalu, masih ramai atau bagaimana?
1: Ya biasa-biasa aja. Maksudnya pengunjung tidak banyak lah, biasa-biasa. Ya, seperti saya bilang itu kan, hari-hari begitu aja.
0: Berarti masih sama ya. Dan ini ada, biasa kan kalau kita sekarang masuk di zaman digital ya, tempat-tempat wisata kan sudah mulai rame dengan digital medsosnya gitu. Nah, untuk Danau Gamhira sendiri ada medsosnya atau tidak ada IG, FB atau apa?
1: Tidak ada.
0: Oke, okay, baik. Dan mungkin sedikit harapan dari ibu ya, terkait dengan kita kan sama-sama harus mengembangkan potensi pariwisata yang ada di Maluku Utara, khususnya ya, yang ada di Kota Ternate. Harapannya untuk pemerintah dan juga masyarakat apa nih?
1: Ya, insya Allah tuh.

0: Hanya mau bangun apa lagi di sini?
1: Enggak bangun apa-apa. Begini
0: aja. Yeah. Oke, baik. Oke, terima kasih Ibu ya.
1: Maka sama-sama.
0: Itulah sedikit perbincangan kita dengan Ibu
1: Nurlaila.
0: Ibu Nurlaila selaku pelaku usaha di Danau Laguna Gambira ya. Oke, terima kasih Ibu. Yeah.

Demikian obrolan saya dengan Ibu Nur Laila Ahmad, selaku pemilik UMKM Laguna Gambira. Semoga bermanfaat. Saya Tasnim, sampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Syukur dofu-dofu. Sampai torang baku dapat lagi. Tabea, subacu.

0: dari RRI Ternate, dan selanjutnya kita menuju ke RRI Bula dengan topik Bien Adat Masyarakat El Dedora SBT.
1: Anda masih bersama kami dalam acara Lintas Seribu Pulau, Sekorwil Nusantara 3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar budaya Koruyong 3 Nusantara. Dari Kabupaten Seram bagian timur, kami mengajak Anda untuk menuju Pulau Kisui, Kecamatan Kisui, Watubela. Bersama saya Firman Al-Hamid. Kali ini saya mengajak kita semua menuju ke Desa Wunin Eldorora, salah satu desa yang berada di puncak gunung Pulau Kisui. Pendengar budaya, Desa Wunin Eldorora terletak di sebelah barat Pulau Kisui dengan jumlah penduduk sekitar 300 lebih jiwa, dengan mata pencarian adalah bertani. Desa Wunin Eldorora sendiri memiliki banyak budaya yang diwariskan oleh nenek moyang mereka yang terus dilestarikan dan tetap ada sampai saat ini. Salah satunya adalah bian atau tekun adat. Bian atau tekun adat atau nyanyian adat ini dinyanyikan pada saat tertentu seperti meminang perempuan atau juga dinyanyikan saat berperang soal batas tanah.
1: Itu di ujung yang itu. Jadi ini kaitan adalah rubah perfare habis. Maksudnya berkaitan dengan masuk minta perempuan saja teh.
2: Tentang
3: ke sejarah usir.
1: Ini lain.
3: Aku alba. Kau jaga jabar. Kau
1: jabar tentau.
0: Pendengar budaya, bian atau tekun adat ini adalah nyanyian dalam bahasa tanah atau bahasa daerah setempat yang sering dinyanyikan saat sidang adat untuk meminang perempuan atau saat sidang adat soal batas tanah. Kali ini kita akan membahas soal bian untuk meminang perempuan. Pendengar budaya, ternyata tidak semua orang bisa bernyanyi nyanyian bian atau tekun adat ini. Hanya orang tertentu saja yang bisa menyanyi tekun adat ini. Di Desa Wunin Eldorora, hanya satu orang yang bisa menyanyi bian atau tekun adat ini, yakni Bapak Frans Rumfudi, karena punya keahlian khusus dalam mengolah dan mengatur suaranya sehingga terdengar sangat merdu saat bernyanyi. Fran didampingi Kepala Dusun Wunin Bapak Yosef bercerita bian merupakan salah satu budaya masyarakat Wunin Eldorora yang ada sampai saat ini. Bian saat dinyanyikan waktu sidang adat untuk meminang perempuan memiliki nilai sakral yang sangat tinggi. Karena sebelumnya membicarakan mahar kawin, sidang adat diawali dengan menyanyikan bian baik oleh pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Selesai dinyanyikan kemudian dilanjutkan dengan membicarakan mahar kawin. Terjadi perdebatan soal mahar hingga keputusan menolak atau menerima pinangan dari pihak laki-laki. Keputusan menolak atau menerima pinangan oleh pihak laki juga disampaikan lewat bian yang dinyanyikan.

0: Pada saat
1: selesai sarang ngajar matora.
0: Sejalan di tentang bina. So, dari masalah bina dari bina biasanya dari
1: pihak perempuan biasanya.
0: Laki-laki dia
1: lain duduk.
0: Lapor. Dia masuk kami dia lapor. Lalu dong ada bikin apa ada kayak sirip yang begitu. Jadi baru tahu kepala marga dengan
1: kepala dusun. Salah satu dari orang tua mobil perempuan harus dia tanya
2: yang dan maksudnya
1: kepala marga
2: ini dan gua adalah bentuk kayak
1: jadi gua saya nah ini
0: ini sebenarnya
1: baru pernah kau tiba di sini baru pernah kau datang di sini
2: oke dan tujuannya apa
1: tujuannya apa baru pernah kau beta dia kau lupa di sini kampungnya segala-gala kampung gua segala-gala di sini
0: selama ini saya belum
1: tahu kau datang di sini dengan kau
0: masih
1: keras
0: berarti harus lagi
1: banget
0: ya ini
1: nyanyi tuh.

0: masih damai.
1: Cirebon berubah seperti angin ribut.
0: Angin ribut yang tadi.
1: Jadi, kau kita suruh kau yang jadi ketua.
0: Jadi, ya, jadi PBB. Jadi, ya, jadi ya, untuk ya, mendamaikan kedua belah pihak.
2: Dian dinikahkan oleh pihak perempuan saat sidang adat untuk menanyakan maksud dan tujuan dari pihak laki-laki bersama kepala marga dan rombongannya datang ke rumah pihak perempuan. Karena sebelumnya mereka tidak pernah datang ke rumah pihak perempuan dengan rombongan yang banyak itu. Sehingga kedatangan mereka pihak laki-laki bersama kepala marga dengan membawa hinara yang berisi sirih pinang, gelang, uang, dan rokok sebagai mahar. Patut dipertanyakan oleh pihak perempuan setelah mahar tersebut dibuka, maka pihak laki-laki juga membalas dengan menyanyikan Dian sebagai isyarat untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari kehadiran mereka ke rumah pihak perempuan. Untuk mencapai satu kesepakatan menolak atau menerima pinangan sangat tergantung kepada kedua belah pihak setelah semua persoalan adat terpenuhi.

pengabdian sampai saat ini masih ada dan terus dilestarikan sebagai masyarakat Tuunin Eldodora. Minang perempuan tanpa Bian belum lengkap dan dirasakan seperti hambar dan segala keputusan adat seperti tidak bermakna. Demikian pendengar sajian kami dari RRI Bula dalam Lintas Budaya Seribu Pulau untuk saat ini. Yuk kiri kerabat kerja yang bertugas, saya Firman Al-Hamid mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar budaya Koruyong 3 Nusantara. Dari Kabupaten Seram bagian timur, kami mengajak Anda untuk menuju Pulau Kisui, Kecamatan Kisui, Watubela. Bersama saya Firman Alhamid. Kali ini saya mengajak kita semua menuju ke Desa Wunin Eldorora, salah satu desa yang berada di puncak gunung Pulau Kisui. Pendengar budaya, Desa Wunin Eldorora terletak di sebelah barat Pulau Kisui dengan jumlah penduduk sekitar 300 lebih jiwa, dengan mata pencarian adalah bertani. Desa Wunin Eldorora sendiri memiliki banyak budaya yang diwariskan oleh nenek moyang mereka yang terus dilestarikan dan tetap ada sampai saat ini. Salah satunya adalah bian atau tekun adat. Bian atau tekun adat atau nyanyian adat ini dinyanyikan pada saat tertentu seperti meminang perempuan atau juga dinyanyikan saat berperang soal batas tanah.
1: Itu di ujung yang itu. Jadi ini kaitan adalah rubah farfari habis. Maksudnya berkaitan dengan masuk minta perempuan saya tete.
2: Tentang
1: saya sejarah usik.
2: Ini kan?
1: Aku apa? Udah tahu jaga
2: jabar. Jabar dan tahu.
0: Pendengar budaya, bian atau tekun adat ini adalah nyanyian dalam bahasa tanah atau bahasa daerah setempat yang sering dinyanyikan saat sidang adat untuk meminang perempuan atau saat sidang adat soal batas tanah. Kali ini kita akan membahas soal bian untuk meminang perempuan. Pendengar budaya, ternyata tidak semua orang bisa bernyanyi nyanyian bian atau tekun adat ini. Hanya orang tertentu saja yang bisa menyanyi tekun adat ini. Di Desa Wunin Eldorora, hanya satu orang yang bisa menyanyi bian atau tekun adat ini, yakni Bapak Frans Rumfudi, karena punya keahlian khusus dalam mengolah dan mengatur suaranya sehingga terdengar sangat merdu saat bernyanyi. Fran didampingi kepala dusun Wunin Bapak Yosef bercerita bian merupakan salah satu budaya masyarakat Wunin Eldorora yang ada sampai saat ini. Bian saat dinyanyikan waktu sidang adat untuk meminang perempuan memiliki nilai sakral yang sangat tinggi. Karena sebelumnya membicarakan mahar kawin, sidang adat diawali dengan menyanyikan bian baik oleh pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Selesai dinyanyikan kemudian dilanjutkan dengan membicarakan mahar kawin. Terjadi perdebatan soal mahar hingga keputusan menolak atau menerima pinangan dari pihak laki-laki. Keputusan menolak atau menerima pinangan oleh pihak laki juga disampaikan lewat bian yang dinyanyikan.

Aku jadi panik.

0: utara dengan selatan turun kasih damai.
1: Ya jambuan luar seperti angin
0: sibuk. Orang yang ribut yang tadi.
1: Jadi kau sudah suruh kau yang jadi
0: kepercayaan. Jadi kan, jadi jadi untuk menjamaikan kedua belah pihak.
2: Dian dinyanyikan oleh pihak perempuan saat sidang adat untuk menanyakan maksud dan tujuan dari pihak laki-laki bersama kepala marga dan rombongannya datang ke rumah pihak perempuan. Karena sebelumnya mereka tidak pernah datang ke rumah pihak perempuan dengan rombongan yang banyak itu. Sehingga kedatangan mereka pihak laki-laki bersama kepala marga dengan membawa hinara yang berisi sirih pinang, gelang, uang, dan rokok sebagai mahar. Patut dipertanyakan oleh pihak perempuan setelah mahar tersebut dibuka, maka pihak laki-laki juga membalas dengan menyanyikan Dian sebagai isyarat untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari kehadiran mereka ke rumah pihak perempuan. Untuk mencapai satu kesepakatan menolak atau menerima pinangan sangat tergantung kepada kedua belah pihak setelah semua persoalan adat terpenuhi.

Abian sampai saat ini masih ada dan terus dilestarikan sebagai masyarakat Wunin Eldodora. Minang perempuan tanpa Bian belum lengkap dan dirasakan seperti hambar dan segala keputusan adat seperti tidak bermakna. Demikian pendengar sajian kami dari RRI Bula dalam Lintas Budaya Seribu Pulau untuk saat ini. Yang kiri kerabat kerja yang bertugas, saya Firman Al-Hamid mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Kita dari RRI Bula, selanjutnya kita menuju ke RRI Samulaki dengan topik patung tumbur. Dan cerita dari RRI Samulaki berikut ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di siaran berjaringan budaya Seribu Pulau, edisi siar Minggu 17 Mei 2026. Saya Tawa akan mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa di Budaya Seribu Pulau edisi berikutnya.
1: Selamat malam pendengar Sekori Nusantara 3 yang ada di RRI Ambon, Bula, Ternate, Tual, dan Samulaki. Jumpa lagi bersama saya Dibi Kelmaskosu dari RRI Samulaki dalam siaran berjaringan Budaya Serumpun dengan topik Patung Tumbur. Pendengar, patung tumbur adalah seni ukir di Pulau Yamdena, tepatnya di Desa Tumbur, Kecamatan Wermaktian. Estimasi jaraknya kurang lebih 20-an kilometer dari kota Samulaki, ibu kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Saya berkesempatan menghubungi salah satu pengukir patung tumbur, Bapak Simon Sainyakit. Berprofesi sebagai pematung atau pengukir patung merupakan pekerjaan utama Bapak Simon untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari. Berikut pendengar, kita ikuti dialog bersama Bapak Simon Sainyakit.
2: Baik Bapak, terima kasih Bapak. Ini Bapak punya kesibukan setiap hari apa saja Bapak?
3: Buat kita kerajinan tuh, jadi kita buat kerajinan saja.
2: Oh, jadi sumber penghasilan Bapak untuk memenuhi kebutuhan ini cuma dari mengukir patung saja Bapak ya?
3: Iya.
2: Soal patung tumbur ini Bapak, kita mau tanya-tanya saja ini kira-kira untuk membuat patung tumbur ini kira-kira di bahan-bahannya apa saja Bapak ya?
3: Pertama-tama kita siapkan bahan baku. Itu yang pertama-tama sih. Dari kayu eboni itu, kayu hitam.
2: Oh, eboni ya.
3: Nah, jadi terus ada persiapan bahan baku khusus siap, lalu dibersihkan dengan alat bersih skap. Setelah itu digambar dengan alat yang sudah disiapkan, lalu pahat menjadi patung. Ya mungkin itu ya, persiapan-persiapan yang perlu dipakai dalam membuat sebuah patung atau perahu begitu.
2: Oh, jadi patung tumbur ini hanya butuh itu saja Bapak, cuman bahan utamanya itu cuman kayu eboni nih Bapak. Biasanya Bapak patung apa, jenis apa sih yang Bapak buat?
3: Itu sejenis patung tradisi Tanimbar.
2: Iya.
3: Yaitu patung yang duduk sambil tongkat dagu, terus patung tani, lalu perahu tuh perahu Tanimbar, lalu perahu Venisi begitu. Itu tergantung dari pesanan dari konsumen.
2: Oh iya Bapak, sudah lama Bapak kebiasaan Bapak untuk mengukir patung ini Bapak, kira-kira sejak kapan?
3: Ya, sudah sejak beta di bangku SMA tahun 1990.
2: Ini turun-temurun atau kami memang sejak itu baru Bapak mulai?
3: Iya, jadi objek-objek untuk kerajinan ini objek turun-temurun itu. Bukan objek sampingan, tapi ini objek turun-temurun.
2: Jadi memang sudah dari leluhur juga Bapak, lalu turun-temurun ke Bapak sebagai penerus begitu Bapak ya?
3: Iya.
2: Yang biasa pesan itu dari mana saja Bapak?
3: Ya itu pesanan itu dari apa sudah kabupaten kota, khususnya di provinsi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, lalu dari provinsi juga, mancanegara juga, kalau ada yang mau pesan terus melalui dinas-dinas terkait yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sini Bu.
2: Sejauh ini lancar, pemesanannya lancar atau bagaimana? Karena melihat Bapak mau penghasilan juga kan dari pembuatan patung ini Bapak, pakai memandiri memenuhi Bapak kebutuhan atau bagaimana Pak?
3: Iya, yang tahun-tahun sekarang ini ya memang kurang lancar karena dilanda dengan COVID, sehingga sangat kurang pemasukan dari apa sudah para pengrajin yang ada di desa. Karena mungkin terkait dengan landanya COVID yang berada di daerah kita itu. Cuma tahun-tahun yang kemarin sebelum COVID ya lancar. Ya, mungkin satu bulan ya bisa masukkan sampai 2-3 juta. Ada pun sampai 5-6 juta.
2: Kalau setelah COVID ini bagaimana Bapak? Setelah adanya COVID ini penghasilannya bagaimana? Kalau sebelumnya kan
3: ya, setelah adanya COVID ini ya pemasukan sangat kurang sekali Bu, paling minimal satu bulan itu ya 1.500.000. Ada kalanya tidak ada sekali.
2: Tapi kalau tidak ada sama sekali bagaimana Bapak dong bisa menunjang kebutuhan itu Bapak? Apakah memang Bapak dong hanya bergantung hanya untuk kiran patung ini saja atau memang ada mata pencarian lain yang Bapak dong lakukan untuk bisa memenuhi kebutuhan Bapak?
3: Ya, kalau tergantung ini, kalau pengrajin lain ya mungkin ya ada pekerjaan-pekerjaan lain yang bisa ini. Cuma kalau macam kita sendiri itu kita bergantung pada kerajinan ini Bu. Jadi kalau tidak ada pesan

0: kesejahteraan keluarga saya, Ibu.
1: Oh, jadi cukup memasarkannya langsung kerja, langsung mencari pekerja ya. Seperti itu. Tapi itu membantu Bapak? Apakah memang dia lancar, bagus? Ataukah bagaimana Bapak?
0: Kalau sendoknya kalau macam ketong di kampung lalu tidak ada konsumen yang masuk, berarti kita langsung berjalan menjual hasil ukiran. Ya, hasilnya lumayan juga.
1: Biasanya harga jualnya seperti apa, Bapak? Ya. Harga jualnya, Bapak jual harganya seperti apa, Bapak? Berapa harga jualnya?
0: Jadi harga patungnya, harga perahunya biasanya kita jual-jual. Nah, kalau patungnya kita kurang jual di kota, karena orang kurang suka patung. Kalau perahu kita jual ya itu tergantung dari ukuran itu. Kalau ukuran yang 50 cm kita jual sampai 750 sampai 500 ribu itu terbuat. Nah, setelah itu lalu kalau sudah dapat pembeli langsung mereka kalau senang langsung bertanya juga. Jadi hasilnya lumayan, kalau satu bulan kalau kita jalan hasilnya lumayan. Ya, banyak, tapi mungkin kira-kira bisa 1 juta, 2 juta.
1: Butuh waktu lama Bapak untuk pengukiran ini Bapak?
0: Iya.
1: Waktunya butuh waktu lama juga untuk pengukiran ini, atau memang waktunya cuma singkat saja sudah bisa peroleh hasil yang bagus begitu Bapak?
0: Ya, ukuran kalau untuk ukuran perahu itu enggak, pasarannya lancar Ibu. Itu kalau patung ya itu kadangkala mungkin sangat kurang kalau itu. Ya, sangat kurang kalau pembeli kalau beli patung itu sangat kurang, karena mungkin kira-kira dong pikir mungkin patung itu mungkin 1-2, tapi perahu kan bisa taruh di tempat-tempat siap. Jadi itu yang lancar.
1: Sejauh ini yang lebih banyak berminat banyak itu lebih ke perahu Bapak. Itu untuk lebih dari dalam negeri, luar negeri. Kalau dari luar negeri bagaimana Bapak? Apakah memang sama mereka lebih dominan untuk ke membeli perahu?
0: Kalau dari luar negeri, kalau dari luar negeri itu mereka sangat senang dengan patung-patung. Ya, mereka sangat senang, tapi yang lebih banyak kita sangat senang itu adalah patung. Ya mungkin atau gantungan kunci itu ya, main itu yang memang sangat senang. Kalau dari sekarang, tapi kalau dari kalau dari Indonesia sendiri ya mereka sangat senang dengan kapal-kapal. Ya, gantung mana ada 1-2 yang senang tuh ya, tambo pena, tambah pisau, dan lain-lain.
1: Untuk harga penjualannya apakah berbeda untuk nominal dengan dalam negeri ketika ada yang membeli dari dalam negeri dan luar negeri, ataukah memang sama nominalnya dipatok sama seperti itu?
0: Ya untuk ya memang sangat berbeda Ibu. Kalau untuk dalam khususnya daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu sangat beda harganya. Kalau untuk Tanimbar mungkin satu buah patung yang 30 cm saja itu terbuat itu 100 ribu, tapi kalau untuk daerah dari luar daerah Kepulauan Tanimbar khususnya di Maluku, di Jawa, itu harganya mungkin terbuat 150. Lalu untuk mancanegara sekali itu beda, sangat beda jauh, karena satu buah patung yang 30 cm itu 250 ribu. Mereka senang.
1: Itu untuk patung, harga patung yang seperti itu ya Bapak. Untuk rincian harganya bisa Bapak sampaikan juga dari sejauh ini yang Bapak jual selain perahu batu atau mungkin hal-hal ukiran-ukiran lain yang Bapak jual, bisa Bapak rincikan itu Bapak?
0: Iya, usaha-usaha yang saya kembangkan itu tanpa tisu, perahu, terus tanpa pena, tergantung dari pesanan dari konsumen. Itu kalau tanpa tisu harganya ya tidak terlalu mahal. Kayunya juga tidak terlalu banyak. Jadi kita jual sesuai dengan bahan kayunya. Jadi tanpa tisu itu kita jual per buah ada yang 300 sampai 250 ribu. Kalau tanpa pena itu per buah 250 sampai 300 ribu. Tidak dengan perahu, patung,

0: jadi gak beda harganya.
1: Jadi yang paling harganya yang paling dominan, paling tinggi dan itu apa Bapak, patung? Apa nama? Perahu. Ya,
0: dominannya harga itu ya perahu yang sangat tinggi. Itu tergantung ukurannya. Perahu itu dari 30 cm, 25 cm lari sampai ke 1 meter sampai 1 meter setengah. Itu yang 25 cm kalau perahu terbuah itu 350.000 sampai 300.000. Sekarang bisa 350 kalau 25 cm. Kalau 30 cm 350 sampai 400.000. Kalau perahu yang 40 cm sampai 50 cm itu 750.000, Ibu. Kalau menyangkut perahu sampai 75 cm itu 1.500.000 sampai 2 juta.
1: Itu Bapak ya. Itu karena memang tingkat kesulitannya susah juga ya Bapak ya. Kalau untuk pembuatan patung dan lain-lain yang paling sulit memang patung perahu batu sendiri yang paling sulit.
0: Iya. Iya, perahu itu tingkat kesulitannya karena bahannya sangat banyak itu. Itu dibutuhkan lem, dibutuhkan semer, dibutuhkan trom, lalu benang, itu lain-lain sebagainya. Tapi kalau hanya tinggal tahap-tahap lalu dibersihkan. Tapi kalau perahu itu memang itu tingkat kesulitannya itu. Ya, jadi kita kasih harga sesuai dengan pengeluaran yang kita peroleh itu.
1: Kesulitannya apakah memang hanya karena bahannya atau dari proses pengukirannya itu Bapak?
0: Dari tingkat bahannya itu.
1: Jadi kalau mengukir tidak jadi masalah, itu sudah biasa menurut Bapak begitu Bapak?
0: Ya.
1: Tidak terlalu.
0: Ya, tingkatnya yang sulit gitu.
1: Jadi untuk bahannya itu dari bahannya. Tidak bagaimana untuk tingkat kesulitan pembuatan patung itu sendiri ya Bapak ya?
0: Iya.
1: Oke, Bapak, kalau untuk ke Bapak sendiri, apa namanya, kemarin sempat ada lomba desa itu ya Bapak ya?
0: Iya.
1: Bapak terlibat juga di situ Bapak?
0: Lomba desa, iya.
1: Iya.
0: Desa juga, iya, desa juga terlibat itu.
1: Seperti desa, apa itu Bapak?
0: Dalam lomba desa kemarin. Lalu kemarin kan dari provinsi juga mengunjungi setiap pengrajin yang ada di desa. Lalu masing-masing kelompok. Kalau beta juga sementara itu beta di beta punya kelompok beta sendiri. Lalu mereka tanya, lalu beta sampaikan sesuai dengan permasalahan yang ada dalam apa sudah kelompok kami itu. Jadi beta sampaikan bahwa tingkat kesulitan yang ada di dalam beta punya kelompok yaitu yang pertama sekali itu tingkat kemasaran. Karena mungkin kira-kira dilanda dengan COVID, sehingga pemasaran sekarang ini kan sangat sulit. Itu yang kedua adalah tingkat peralatan dan bahan baku. Bahan baku juga sekarang paling setengah mati, kita cari sampai kita beli dari yang orang yang sensor itu per meter 250.000 per meter. Kita sangat sulit di situ. Lalu apa sudah dari petugas-petugas yang kunjungi kita juga kita minta supaya kalau boleh bisa diperhatikan.
1: Jadi untuk mengikuti lomba kan Tumbur sendiri perwakilan untuk mewakili Provinsi Maluku ya Bapak ya, Desa Tumbur Bapak ya, untuk lomba ya. Desa itu dari kerajinan tangan ini sendiri. Tadi Bapak sampaikan kelompok, ada kelompok ya. Seperti apa kelompoknya, di timnya dibentuk lalu dibagi-bagi atau seperti apa Bapak, persiapan Bapak untuk bersama kelompok untuk mengikuti lomba nanti Bapak?
0: Beta kelompok beta kan beta cuma ambil beta beta lalu beta istri terus anak. Lalu beta dijadikan satu kelompok. Karena kita ambil dari orang lain juga, cuma kalau kita butuh untuk kerja ini hari kan mereka bilang lain, makanya tidak jalan. Jadi kita ambil cuma istri anak saja yang ada dalam beta kelompok.
1: Untuk mengikuti terlibat dalam lomba desa nantinya pada tingkat regional nantinya ya Pak, kan sudah lolos di provinsi ya Bapak ya?
0: Iya, iya.
1: Karena sudah dari beberapa desa itu, apakah memang yang terpilih keluarga Bapak dari kelompok yang Bapak sebutkan, Bapak, istri bersama anak, ataukah memang ada beberapa dari lain yang terpilih untuk terlibat begitu, Bapak?
0: Yang terpilih itu semua pengrajin yang ada di desa, tapi mereka lihat saja yang ketua-ketua kelompoknya. Ketua kelompok itu sudah dibilang bahwa itu sudah profesional, sehingga mereka cuma anggap ketua-ketua kelompok yang harus ikut lomba.
1: Ada berapa ya ikut, Bapak?
0: Saya tahu belum ada berita persis, Ibu, belum ada berita positif untuk penyampaian.
1: Jadi waktu seleksinya itu bagaimana, Bapak? Proses seleksinya itu seperti apa?
0: Iya, setiap apa sudah waktu yang lomba dari setiap dari
1: kabupaten kota tiap perwakilan.
0: Disampaikan oleh pemerintah desa untuk kita siapkan ini di setiap kelompok, lalu kita siap lalu mereka kunjungi kita.
1: Oh, jadi ketika datang saat penilaian itu kan penilaiannya di kampung ya, Bapak ya?
0: Iya, penilaiannya di kampung.
1: Jadi tiap-tiap kelompok dia menyiapkan, dia punya hasil pengrajinnya, hasil kerajinannya, baru di situ ada penilaian seperti itu. Jadi secara menyeluruh ya, Bapak ya?
0: Iya.
1: Nanti setelah ada tindak lanjutnya, lomba selanjutnya baru dipilih masing-masing kelompok atau seperti apa, nanti belum tahu selanjutnya seperti itu, Bapak ya?
0: Kita juga kemarin kita kan sampaikan ke apa sudah rutin bahwa kita kalau lomba dengan di tingkat regional itu kita tidak takut, kita sebagai pengrajin kita tidak takut, sebab kita ini bisa bikin apa saja kalau mereka minta. Karena sudah pernah ikut lomba dengan orang Jepara pada saat tahun 89.
1: Kita secara
0: ya kita di provinsi waktu gubernurnya Pak Latu Koisina. Lalu lomba di Jakarta bulan Mei, kita ikut lomba Indoturis, lalu pertukaran kerajinan. Jadi orang Jepara kerja kita di kerajinan, kita juga kerja orang Jepara di kerajinan. Lalu pada saat itu kita meraih dapat juara satu umum. Juga kita bilang kalau untuk lomba dengan orang Jepara, orang Asma, kita pun takut, karena kita sudah pernah lomba dengan orang Jepara. Padahal orang bilang bahwa orang Jepara itu orang yang berbahaya, kita takut. Tapi dia sendiri kita tidak takut.
1: Menurut Bapak sendiri apa yang paling unggul dari Bapak ketika ikut lomba sehingga bisa jadi juaranya saat itu, Bapak?
0: Saat itu kita pertukaran pikiran, lalu mereka punya ukiran untuk kita bikin. Lalu ukiran per mereka bikin. Lalu kita minta dari panitia waktu itu, Ibu Latu Koisina, lalu kita bilang kalau memang pertukaran ini kita minta supaya motifnya sama. Tidak usah. Lalu disetujui. Berminta lalu disetujui. Lalu kita lomba. Kita lomba, kita kasih perahu dulu. Dari hasil perahu mereka ke beta, lalu beta bilang beta siap, lalu beta bikin, lalu beta kasih ke orang, beta suruh buat patung tani, lalu tidak sama, satu hari juga, dua hari juga, empat juga tidak habis, tapi beta buat burung kerajinan, beta buat satu hari setengah saja selesai. Lalu udah dapat juara satu umum.
1: Itu berapa peserta yang ikut saat itu?
0: Itu kalau dari Maluku berhadapan dengan orang Jepara, sementara Asmat berhadapan dengan orang Bali. Jadi ada empat daerah saja yang lomba.
1: Oh, empat daerah yang lomba ya, Bapak ya. Pengalaman berharga juga itu, jadi catatan juga untuk Bapak. Memang optimis bahwa memang Bapak layak juga untuk ikut ya, Bapak ya.
0: Iya.
1: Jadi sampai sekarang memang belum ada konfirmasi dari pihak Pemda sendiri mana yang harus terlibat atau begitu ya, Bapak ya. Persiapan apa yang disiapkan? Ya, mungkin ada patung atau itu memang patung yang sudah disiapkan itu yang nanti jadi patokan saja begitu, Bapak ya?
0: Iya, berbagai-macam patung yang kita sudah siapkan. Ya, bermotif. Pokoknya motif apa saja yang kita pikir kita bikin. Jadi kita siap untuk mau ikut lomba. Tergantung dari pemerintah. Kalau pemerintah tunjuk kita untuk diwakili juga bisa. Tapi kalau kita juga, karena kita juga umur sudah, ya mau dibilang bahwa umur sudah matahari mau jatuh tuh, jadi
1: apa, usia berapa sekarang?
0: Kita 54 ibu.
1: Oh, 54 ya bapak ya, masih hebat. Jadi memang untuk persiapan ini bapak sudah siap, begitu banyak ukiran sudah bapak ya. Ada kira-kira ukiran-ukiran? Iya. Iya bapak.
0: Iya, ukuran yang kita masih pikirkan yang nanti bisa apa, sudah masuk lomba itu kita mau buat barang yang aneh, tapi kita masih berpikir bahwa kira-kira apa yang kita harus bikin. Rajin belum pernah bikin.
1: Sesuatu yang menarik perhatian begitu bapak ya, agak beda menurut bapak begitu, masih dipikirkan bapak ya, belum ada, tapi sudah beberapa yang sudah disiapkan begitu bapak ya.
0: Iya, sudah ada beberapa yang saya sudah siapkan, lalu saya taruh di atas di jalan mau masuk ke desa. Cuma taruh di situ aja. Kalau untuk persiapan dalam rumah masih cuma beberapa.
1: Jadi untuk pembuatannya ini sendiri bapak, kira-kira ada perbedaan-perbedaan ketika kan banyak nih para pengrajinnya yang di desa Tumbur bapak ya.
0: Iya.
1: Kalau melihat dari sejumlah pengrajin yang menjual hasil kerajinan tangannya itu, ada sih perbedaan-perbedaan mungkin kualitas ini yang baik karena memang seperti ini atau seperti itu begitu bapak, atau memang semua kualitasnya sama begitu bapak?
0: Iya, ada perbedaan kualitas.
1: Seperti apa tuh bapak?
0: Itu seperti halus, motifnya aneh. Nah, itu perbedaan-perbedaan itu yang perlu kita munculkan itu. Jadi yang pertama sekali harus halus, betul-betul halus. Walaupun hanya dengan kerjanya dengan manual, tapi perlu harus halus. Itu yang pertama. Yang kedua, motif aneh, motif yang tidak pernah dilihat oleh publik banyak. Kita untuk ke patung, lalu kita buat sesuai dengan cerita sejarah yang perlu kita kembangkan ini. Ya seperti motif yang ini, ya ceritanya bagaimana, terus perahu yang ini kira-kira ceritanya bagaimana, itu yang perlu dikembangkan.
1: Bisa bapak bisa jelaskan sedikit mungkin dengan tipe mau tahu tuh bapak tuh dari setiap patung-patung Tumpur yang bapak buat sendiri, kira-kira dari apa sih yang menjadi motif, apa yang menginspirasi sehingga bisa adanya patung ini atau seperti itu bapak?
0: Motif yang pertama sekali untuk dari zaman dulu-dulu itu pertama-tama sekali mereka buat motif tongkat dagu. Itu dari moyang kami buat patung tongkat dagu. Lalu terus kita tanya patung tongkat dagu itu kenapa. Itu kan banyak penilaian bahwa untuk patung tongkat dagu itu orang duduk bermalas-malasan. Kita ya, tongkat dagu itu adalah duduk untuk mengirikan sesuatu yang perlu dikerjakan. Itu untuk patung tongkat dagu mulai sejarahnya seperti begitu. Jadi yang patung tongkat dagu, setelah di patung tongkat dagu terus patung pegang tempat kiri, tempat persembahan itu
1: persembahan
0: apa sudah tempat persembahan itu disiapkan untuk waktu dulu kan orang-orang kan tidak percaya Tuhan, hanya percaya batu-batuan. Jadi persembahkan kepada yang mereka percaya. Itu.
1: Jadi dua patung ini yang punya makna. Kalau perahu batu ada maknanya tersendiri atau seperti apa, Pak?
0: Perahu. Iya, perahu ini baru-baru kan dulu kan perahunya layar kupu-kupu yang itu biasa kejadian dari moyang-moyang dulu. Biasa kalau kunjungi atau subara-subara atau di daerah-daerah lain atau kampung-kampung lain itu mereka selalu memakai layar kupu-kupu. Itu perahu tanimbar yang asli. Tapi sekarang kan perahu layar yang susun. Yang layar yang susun itu sudah tahu layar yang susun. Yang kecil-kecil itu sudah beda jauh dengan tradisi tanimbar. Si kita buat layar susun, kita ciptakan layar susun ini pertama-tama kita ingatkan bahwa dulu orang dari Belanda atau dari Cina dong mau datang menyebarkan agama di Indonesia, itu mereka memakai layar seperti itu, sehingga kita ciptakan perahu seperti itu, Ibu. Jadi itu bukan perahu daerah kita, tetapi itu perahu bangsa lain, tapi body perahunya dan manusianya itu Tanimbar, orang Tanimbar. Layarnya nuansa dari daerah lain. Tapi kenapa kita tempat tersebut? Karena itu sudah termasuk sejarah juga. Karena Indonesia, waktu Belanda dan Cina masuk ke Tanimbar, maka itu mereka memakai kaos seperti itu. Dan naga, mereka memakai naga. Jadi kita masih tak itu saja. Lalu sekarang kan ada banyak yang ikut-ikut.
1: Banyak yang berminat sejauh yang pesan perahu batu ini, apakah memang perahu seperti itu yang banyak berpesan atau ada jenis perahu lain yang berminat pesan begitu?
0: Jenis perahu layar yang mereka sangat berminat adalah perahu layar susun, itu mereka sangat senang. Mungkin kira-kira mereka sudah mengalami cerita sehingga banyak mengalami perahu layar susun. Setelah perahu-perahu dari Tanimbar juga, mereka senang, cuma hanya 1-2. Tapi untuk perahu layar itu mereka sangat senang.
1: Itu lebih banyak yang senang di luar pembelinya dari mancanegara ataukah dari dalam negeri sendiri, Bapak, luar daerah?
0: Iya, dari dalam daerah, dari luar daerah, dari mancanegara kok senang dengan perahu-perahu itu. Tapi yang lebih senang untuk mancanegara itu perahu tradisi Tanimbar. Perahu layar, tapi perahu yang layarnya kupu-kupu seperti itu. Iya. Sementara perahu yang tidak pakai layar itu perahu kenari yang menceritakan tentang sesuatu daerah. Yang ini perahu penari yang biasa ibu lihat, perahu yang biasa senang menari-nari, nah itu itu buat seperti begitu.
1: Ciri khas daerah ya, Bapak ya, ini juga daerah Tanimbar.
0: Iya.
1: Selain perahu ada juga pikul batu, Bapak. Ada seperti itu, Bapak, pikul batu dan juga ada tombak parang.
0: Iya.
1: Ada makna tersendiri dari itu juga, Bapak.
0: Iya, itu patung hukum baku, lalu pegang parang, tombak itu kan patung tani, ketung ini bilang patung tani.
1: Oh, itu patung tani.
0: Ya, patung tani, lalu ketung bikin patung yang pegang parang, tombak, lalu pikul kayu, pikul kapas, itu tapi ketung sesuai dengan cerita, ini dia baru pulang kebun, baru pulang sawah. Lalu yang ini ada dukun hasil sawahnya. Jadi sesuai dengan ketumpung tradisi di sini.
1: Nah, kalau tombak parang ini maksudnya bagaimana, Bapak, tombak parang?
0: Tombak parang, iya. Tombak itu kan biasa kan laki-laki kan di sini kan orang-orang tua dulu kan kalau baru pulang ke kebun bukan hanya dengan parang isi, tapi dalam sarungnya. Lalu ikat di pinggang, lalu tombaknya dipegang, lalu dibawa. Itu tombak itu khususnya untuk menjaga jangan-jangan sampai ada binatang buas, ada musuh yang datang kan, kita alat pelindung.
1: Iya, Bapak ya, jadi semua yang dibuat itu memang ada cerita di balik itu, tidak asal dibuat tapi punya makna tersendiri begitu ya, Bapak ya?
0: Iya.
1: Tidak ada kendala lain lagi, Bapak? Atau mungkin hal lain yang bisa Bapak sampaikan?
0: Tidak ada untuk kerajinan ini, tiada kendalanya tadi yang kita bilang itu saja. Itu tingkat kendalanya hanya pemasaran. Itu ya sama sekali tingkat pemasaran karena kendala dengan COVID itu. Tidak, kalau untuk kendala-kendala lain ada juga, cuma itu pertama, yang kedua adalah bahan baku dan peralatan, itu saja. Karena sekarang kan peralatannya kita masih manual
1: ya.
0: Iya Ibu. Iya, itu tergantung dari pemerintah. Kalau memang sudah angan-angan sedikit waktu kita, lalu mereka bukan janji, tapi mereka sampaikan bahwa nanti akan dibantu dengan peralatan. Jadi sudah sedikit. tapi bukan mereka janji. Kita tidak bisa menerapkan perjanjian itu. Yang kita butuhkan adalah usaha.
1: Paling terakhir, kita, Bapak bisa sampaikan harapan Bapak sendiri mungkin terkait patung tumbur ini, Bapak, ukiran Bapak sendiri.
0: Iya, ya, terkait dengan patung tumbur ini, kita cuma mengharapkan agar supaya dinas-dinas terkait bisa membantukan para pengrajin untuk bisa mencari pasar atau Bapak angkat dari luar untuk bisa membantu kami saja itu. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan.
2: Demikian pendengar, kebersamaan kita dalam budaya serumpun bersama RRI Saumlaki. Saya Dibi Kelmaskosu pamit. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, pendengar dari RRI Ambon, Bula, Ternate, Tual, dan Saumlaki. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Kiraha.
1: Demikian tadi telah torang ikuti bersama program Budaya Seribu Pulau. Siaran berjaringan Seekor Wilayah Nusantara 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Somlaki, dan RRI Bula. Terima kasih atas perhatian sahabat budaya. Kembali bersama torang di Pro Ampa Ternate, masih ditemani atau ramalan bersama rekan tim TMB Dini Himah. Masih kawal sahabat budaya di Kiraha Malam hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 23:23 sahabat budaya. Selanjutnya torang hadirkan program musik malam Pro 4. Deretan lagu-lagu enak malam hari ini dihadirkan untuk menghiasi ruang dengar sahabat budaya sembari beristirahat santai-santai malam hari ini hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Untuk itu tetap bersama Pro 4 Ternate.

0: were closing down higher up the pitch, certainly in the attacking half.
1: Malam ini, layar menyala. Pertandingan besar dimulai, suara-sorak tepuk tangan dan teriakan menyatu dalam suasana nonton bareng. Di satu sisi, ada yang bersorak gembira. Di sisi lain, ada yang menahan kecewa karena beda tim dukungan itu biasa.
2: Yes, gol, kita tim unggul.
3: Ih, Mijang senang dulu kah? Pertandingan belum selesai, Nyong.
1: Inilah serunya sepak bola, penuh emosi, penuh semangat. Tapi ingat, semua ini tentang hiburan, bukan perpecahan. Di Bumi Kiaraha, kita diajarkan satu hal penting, basudara tetap nomor satu.
2: Biar beda tim, tapi torang tetap batamang toh.
3: Iya toh, bola cuma 90 menit, tapi basudara tuh selamanya.
1: Jangan sampai karena satu gol, kita lupa cara menghargai. Jangan sampai karena satu pertandingan, kita renggang dengan orang terdekat. Nikmati permainannya, rayakan momen kebersamaan, dan setelah peluit akhir berbunyi, yang tersisa bukan siapa menang, tapi siapa yang tetap bersama. Bauni bola boleh panas, tapi hati tetap dingin. Beda dukungan itu biasa, karena

Malam Rurio atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rodeo ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rodeo ini hanya untuk undangan keluarga.

pada malam rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, pupaco, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan

Sahabat Budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda.

Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari melalui frekuensi 95,1 dan aplikasi RRI Digital serta rri.co.id. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka, karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: Tierra. Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Sebelah 5,1 perempat Ternate, suara budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabda dimanapun Anda berada. Turun aku depan lagi ya, di pagi hari ini, sahabat budaya. Tentunya di Kiraha pagi ya, bersama yang bertugas ada saya Sri Anugrah. Di depan ini, di studio ada Bung Adrian di pagi hari ini, sahabat budaya. Dan juga di pagi hari ini, edisi siaran Senin 18 Mei 2026, bakal menghadirkan beragam informasi, berbagai program di Kiraha pagi buat sahabat budaya juga. Dan sahabat budaya, waktu kumandang azan subuh sudah digunakan pukul 5 ya, lebih 3 waktu Indonesia Timur. Untuk itu kami mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat subuh untuk Anda umum muslimin dan muslimat di wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapat keridhonya. Amin ya rabbal alamin.
2: Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal ibadat seorang hamba yang mula-mula dihisab pada hari kiamat nanti ialah ibadat sembahyang 5 waktu. Jika ibadat tersebut ditunaikan dengan baik, niscaya seorang itu mendapat kejayaan dan kemenangan. Tetapi bagi mereka yang tidak menunaikan dengan baik, maka orang tersebut mendapat kerugian dan kecelakaan.

0: Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman yang mencintai Allah.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kierahan.

taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menang.

tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. Gunung Api Dukono di Kabupaten Halmahera Utara kembali mengalami erupsi pada Minggu petang dengan tinggi kolom abu mencapai 5.000 meter. Kawasan hutan Maluku Utara dinilai memiliki potensi ekonomi hijau yang sangat besar, meski begitu dalam pemanfaatannya masih membutuhkan kolaborasi semua pihak. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android. Dan iOS, program 4 di 95,1 MHz, pemancari Lai Maba di 88,5 MHz, serta pemancari Lai Morotai di 93,6 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya Iqbal Kutaman. Berita pertama, saudara, Gunung Api Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, kembali mengalami erupsi pada Minggu petang. Erupsi terjadi sekitar pukul 18.38 waktu Indonesia Timur dengan tinggi kolom abu mencapai 5.000 meter di atas puncak kawah. Pengamat Gunung Dukono M. Saum Amin melaporkan kolom abu vulkanik terpantau berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan condong ke arah barat daya, barat serta barat laut.

0: Aktivitas erupsi juga terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 34 mm dan durasi sekitar 12 menit 44 detik. Hingga Senin pagi, status Gunung Dukono masih berada pada level 2 atau waspada. Masyarakat dan wisatawan diimbau tidak beraktivitas mendaki maupun mendekati kawah Malupang Warirang dalam radius 4 km. Pengamat Gunung Dukono juga mengingatkan bahwa aktivitas letusan dengan abu vulkanik masih terjadi secara periodik. Sebaran abu dipengaruhi arah dan kecepatan angin sehingga wilayah terdampak dapat berubah sewaktu-waktu. Warga di sekitar Gunung Dukono diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak abu vulkanik bagi kesehatan. Selain itu, masyarakat juga diimbau menyiapkan masker atau penutup hidung dan mulut untuk mengurangi risiko gangguan pernafasan akibat abu vulkanik. Sementara itu, saudara seorang nelayan Desa Fukweu, Kecamatan Sanana, Kepulauan Sula mengalami luka tusuk saat melaut sehingga dilarikan ke RSUD Sanana. Informasi selengkapnya dilaporkan Karman Samuda.
1: Seorang nelayan asal Desa Fukweu, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, bernama Mardiman, terpaksa dilarikan ke RSUD Sanana usai mengalami luka tusuk akibat terkena ikan jarum saat melaut. Insiden tersebut terjadi secara tiba-tiba dan menyebabkan korban mengalami luka serius sehingga harus mendapatkan penanganan medis. Menurut PJ Kepala Desa Jakaria Duwila menyampaikan, sebelumnya Mardiman bersama seorang temannya pergi mancing pada malam hari menggunakan perahu sampan. Namun di tengah perjalanan pulang ia hidupkan senter dan tiba-tiba ikan tersebut langsung melompat dan menusuknya. Beruntung ia melihat lalu melindungi bagian dadanya menggunakan telapak tangan dan tiga jarinya terkena tusukan ikan tersebut.
2: Darah banyak ya?
3: Tidak, amat yang pulang dari mengail tadi malam. Sudah sekitar jam 2 lewat lah. Kong pas di pulau kucing itu, ikan nyala sentir, kok ikan satu tingkat. Tiga tetap disem putus, cuma ditumbus.
1: Ia menambahkan korban sendiri sudah mengalami luka tusukan dengan jenis ikan yang sama, sudah ketiga kalinya dengan sekarang. Demikian reporter Karman Semuda melaporkan.
0: Beralih ke informasi lain, saudara Wakil Bupati Halmahera Timur Anjas Tahir resmi menutup MTQ ke-12 tingkat Kabupaten Halmahera Timur yang berlangsung di Desa Lolobata, Kecamatan Wasile Tengah. Penutupan tersebut sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan MTQ yang dimulai sejak 12 Mei kemarin. Dipusatkan di Desa Lolobata dan diikuti kafilah dari 10 kecamatan se-Halmahera Timur. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Anjas Tahir menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh panitia, Dewan Hakim, aparat keamanan, hingga pemerintah kecamatan dan desa, serta masyarakat Lolobata yang telah ikut menyukseskan pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten tersebut. Menurut Anjas, MTQ bukan sekedar perlombaan membaca Al-Quran, tetapi juga menjadi momentum penting untuk memperkuat nilai-nilai keislaman, serta membentuk generasi Qurani di Halmahera Timur. Ia juga mengajak seluruh peserta dan masyarakat untuk terus menghidupkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, pendidikan maupun kehidupan sosial kemasyarakatan di bumi Fogogoro. Selain itu, Wakil Bupati turut menyampaikan selamat kepada para peserta yang berhasil meraih juara pada MTQ ke-12 tingkat Kabupaten Halmahera Timur, dengan harapan para juara dapat terus meningkatkan kemampuan dan menjadi duta terbaik daerah pada ajang MTQ tingkat Provinsi Maluku Utara nantinya. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Ternate Tidore Ibrahim Tuheteru menegaskan potensi ekonomi hijau di Maluku Utara, khususnya di kawasan hutan, sangat besar, namun membutuhkan kolaborasi semua pihak dalam pemanfaatannya. Berikut laporan reporter Sofyan Togubu.
4: Ekonomi hijau kita di dalam kawasan hutan terutama itu sangat, di Maluku Utara ini sangat tinggi sekali. Di dalam implementasinya juga ini kan butuh kolaborasi kita bersama.
5: Potensi ekonomi hijau di Maluku Utara khususnya di kawasan hutan sangat besar, namun membutuhkan kolaborasi semua pihak dalam pemanfaatannya. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Ternate Tidore Ibrahim Tuheteru menjelaskan, ekonomi hijau merupakan sistem ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus terus menjaga kelestarian lingkungan dan sosial serta mengurangi risiko kerusakan lingkungan.
4: Ekonomi hijau itu sebetulnya adalah satu sistem ekonomi yang bertujuan untuk bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sosial serta mengurangi risiko lingkungan. Dalam konteks kita di kehutanan, unsur pemberdayaan masyarakatnya itu sangat kita kedepankan. Jadi bagaimana masyarakat di sekitar kawasan hutan itu diberikan hak akses kelola untuk bisa mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan itu untuk bisa meningkatkan kesejahteraannya mereka.
5: Menurut Ibrahim, kawasan hutan di Maluku Utara memiliki beragam potensi, termasuk energi terbarukan seperti panas bumi yang terdapat di wilayah KPH Halmahera Selatan dan Halmahera Utara. Selain itu, sektor perkebunan, pertanian, dan perikanan juga dikembangkan melalui kawasan hutan mangrove. Melalui program perhutanan sosial, masyarakat diberi ruang untuk mengelola sumber daya secara berkelanjutan.
4: Kita sebetulnya memiliki energi terbarukan, kita mempunyai energi panas bumi yang ada dari teman-teman di KPH Halmahera Selatan dan Halmahera Utara itu punya di sana, yang sebetulnya ini merupakan potensi bagi kita. Nah, dari aspek perikanan juga kita memiliki kawasan hutan mangrove. Nah, kawasan hutan mangrove ini di kita di Provinsi Maluku Utara itu melalui kerja-kerja perhutanan sosial itu sebetulnya sudah ada dikembangkan agrosilvopisherin. Halmahera Utara itu sudah mengembangkan itu. Jadi memelihara ikan pada kawasan hutan mangrove ini yang sebetulnya potensi untuk kita kembangkan ke depan. Nah, selain itu kita juga punya wisata-wisata mangrove yang kita sudah kembangkan di sini, kan ada di Sovivi, dan insya Allah kemarin kita di KPH Ternate Tidore kan ada lokusnya di Moti di Tadinas kemarin yang kita sudah anjang sana ke sana. Itu nantinya ke depan kita akan kerjasamakan dengan masyarakat kelompok tani di sana untuk bisa mengelola itu.
5: Ibrahim menambahkan, keberhasilan pengembangan ekonomi hijau sangat bergantung pada keseriusan pemerintah dalam melibatkan masyarakat serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam implementasinya. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Saudara, rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-23 Kabupaten Halmahera Timur tahun 2026 resmi bergulir pada momentum pembukaan kegiatan. Bupati Halmahera Timur, Ubayit Yakub, mengajak masyarakat menjaga harmoni dan kebersamaan demi membangun pembangunan daerah yang berkelanjutan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Turai Kia Samsudin.
2: Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur resmi membuka rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-23 Kabupaten Haltim tahun 2026. Pembukaan yang dipusatkan di lapangan Cikomobon Kota Maba tersebut berlangsung meriah dengan melibatkan para ASN, masyarakat, dan berbagai elemen daerah. Bupati Halmahera Timur Ubayit Yakub dalam sambutannya mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga harmoni dalam seluruh rangkaian kegiatan. Menurutnya, kedamaian dan kebersamaan menjadi fondasi penting pembangunan daerah berkelanjutan.
6: Atas nama pemerintah daerah, saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada seluruh masyarakat Halmahera Timur yang pada tahun ini telah banyak berkontribusi. Nyatanya pada sore hari ini semuanya berkumpul untuk hadir bersama mengikuti pembukaan kegiatan memeriahkan hari ulang tahun. Oleh karena itu, dengan tema yang diusung pada saat ini, yakni harmoni untuk pembangunan yang berkelanjutan. Dengan begitu, saya sangat berharap mari kita kedepankan kebersamaan, harmonis, kedamaian, ketentraman adalah sesuatu yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan. Oleh karena itu kita berkewajiban menjaga negeri ini untuk senantiasa aman, damai, dan harmonis.
2: Bupati juga menegaskan seluruh pertandingan olahraga dan kegiatan seni harus menjunjung sportivitas. Ia meminta seluruh peserta tidak menciptakan keributan yang merusak suasana peringatan hari jadi daerah. Selain itu, panitia dan perangkat pertandingan diminta bekerja profesional dan objektif selama kegiatan berlangsung. Bupati berharap seluruh agenda hari ulang tahun Haltim berjalan aman hingga puncak perayaan akhir Mei mendatang.
6: Kepada panitia, saya berharap laksanakanlah tugas dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan peringatan HUT ke-23 tahun 2026 ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses sampai dengan selesai tanggal 31 sesuai dengan hari puncak hari ulang tahun Halmahera Timur.
2: Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat atas partisipasi dalam kegiatan tersebut. Dari Maba Halmahera Timur, Turaikia Samsudin melaporkan.
0: Beralih ke informasi olahraga, saudara, kebangkitan sepak bola usia muda kembali ditunjukkan Malut United FC setelah tim EPA U18 sukses menjuarai EPA U18 Super League 2025-2026. Gelar diraih usai mengalahkan Persija Jakarta lewat drama adu penalti dengan skor 3-2 di partai final yang berlangsung di Garuda Yaksa Football Academy. Pertandingan final berlangsung sengit sejak menit awal dengan kedua tim tampil penuh determinasi untuk meraih gelar juara. Setelah bermain ketat sepanjang waktu normal, laga akhirnya ditentukan melalui babak adu penalti. Para pemain muda Malut United tampil tenang dalam situasi penuh tekanan dan berhasil memastikan kemenangan penting bagi timnya. Keberhasilan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Akademi Malut United yang terus menunjukkan perkembangan pesat dalam pembinaan pemain muda. Dominasi Malut United di level usia muda juga berlanjut di ajang EPA U20 musim ini. Tim EPA U20 Malut United dipastikan melaju ke partai final dan kembali akan menghadapi Persija Jakarta pada laga berlangsung sore nanti. Keberhasilan dua kelompok usia menembus partai puncak menjadi bukti keseriusan Malut United dalam membangun fondasi sepak bola jangka panjang. Publik Maluku Utara kini berharap tim EPA U20 mampu melanjutkan tren positif dengan membawa pulang gelar kedua bagi Malut United di EPA Super League 2025-2026. Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnonline.rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Iqbal Kutaman bersama teknik montase Bung Adrian Fernando. Dengan desk editor, Turaikia Samsudin undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.

95,1 Perempat Ternate, suara budaya Kiara. Sabda baru saja kita ikuti Warta Pagi bersama dengan Pro 1 Ternate ya, di pagi hari ini. Dan di pukul 6:16 waktu Indonesia Timur, saatnya juga untuk Sri hadirkan program Sapa Kiara ya di pagi hari ini, di edisi siaran Senin 18 Mei 2026. Tentunya di Sapa Kiara juga informasi up to date akan di berikan juga buat Sapa Budaya, lagu-lagu hiburan juga akan dihadirkan ya sampai di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Untuk itu Sapa Budaya jangan pindah frekuensi, tetap bersama kami di Perempat Ternate.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatakan.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Masih di 95,1 Perempat Ternate, suara budaya Kiraha. Selamat pagi juga buat sahabat budaya dimanapun Anda berada. Pendengar setia juga ya di pagi hari ini. Apa kabar semuanya nih? Semoga selalu sehat-sehat ya, selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Di pukul 6 ya, lebih 38 waktu di Indonesia Timur, di sahabat Kiraha di pagi hari ini juga. Buat sahabat budaya nih, informasi lokal Akademi Merah Putih jadi langkah besar Malut United sahabat budaya. Ini juga membuka kesempatan ya, membangun harapan dan juga berbagi kebahagiaan sahabat budaya. Ini filosofi yang selalu dipegang teguh oleh Malut United FC. Aspek sosial terus mengiringi langkah Laskar Kiraha dalam membangun klub sama budaya, termasuk juga ketika menjalin kerjasama dengan SL Benfica ya. Kemitraan antara Malut United dan juga SL Benfica akan terjalin dalam satu wadah pengembangan talenta muda yang kemudian diberi nama Akademi Merah Putih. Bermula juga sama budaya dari inisiatif sosial pemilik klub Malut United ya, Akademi Merah Putih juga dibangun untuk mengangkat kehidupan anak yatim piatu dan juga keluarga yang tidak mampu melalui sepak bola. Jadi selain pendidikan sepak bola ya sahabat budaya, Akademi Merah Putih juga memperhatikan aspek pembangunan karakter dan juga agama. Klub ini juga percaya bahwa iman dan juga sepak bola harus berjalan berdampingan untuk bisa mengantarkan para peserta meraih hidup yang lebih baik ya. Benfica juga sebagai salah satu klub dengan akademi terbaik juga memiliki filosofi serupa. Dan klub yang bermarkas di Lisbon, Portugal ini juga turut memperhatikan aspek kemanusiaan di samping pengembangan talenta sepak bola sahabat budaya. Dan juga dari sisi teknis, perwakilan Benfica juga ya sahabat budaya akan membawa filosofi yang sudah lama dibangun oleh klub berjulukan AS Aguas tersebut sahabat budaya. Dan tentunya semangat sosial dan filosofi sepak bola ala Benfica juga akan berpadu dalam keperjalanan Akademi Merah Putih sahabat budaya. Dan langkah besar Malut United dalam membangun akademi sama SL Benfica ini juga sahabat budaya diharapkan juga bisa menjadi warisan bagi sepak bola Indonesia di masa depan. Proses panjang dalam pengembangan usia muda ini tuh bagian dari perjalanan yang harus ditempuh demi sepak bola berkelanjutan. Demikian informasi di pagi hari ini, dilansir juga dari laman rri.co.id.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

Bersama Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara mulai mempercepat transformasi pendidikan digital dengan menggelar pelatihan coding dan kecerdasan artifisial atau AI bagi guru SM, bagi guru dan juga pengawas SMA, SMK dan juga SLB Maluku Utara. Kegiatan yang berlangsung di Mora Hotel pada 17 hingga 19 Mei 2026 ini juga dinilai menjadi langkah strategis menghadapi perubahan besar dunia pendidikan di era revolusi industri dan juga society. Pelatihan tersebut dibuka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Abu Bakar Abdullah. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa coding dan juga kecerdasan artifisial bukan lagi sekedar tren teknologi, melainkan sudah menjadi kebutuhan dasar dalam sistem pendidikan modern. Menurutnya, transformasi digital juga ya sama budaya di sektor pendidikan merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Perubahan zaman, kata dia, memaksa dunia pendidikan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang bergerak cepat. Ia menyebut pendidikan kini menjadi salah satu sektor terbesar terdampak transformasi digital secara global. Karena itu, kesiapan guru menjadi faktor penting untuk memastikan peserta didik mampu menghadapi dinamika zaman. Ketua Panitia Pelaksana Rastam Sudirman menjelaskan pelatihan ini bertujuan meningkatkan literasi digital dan kemampuan berpikir komputasional guru. Selain itu, peserta juga dibekali kemampuan dasar coding serta pemanfaatan AI untuk penyusunan perangkat ajar.

assessment hingga media pembelajaran. Pelatihan ini juga diarahkan untuk mendorong lahirnya inovasi pembelajaran berbasis teknologi di sekolah-sekolah. Selama 3 hari pelaksanaan, peserta juga diterapkan memahami konsep dasar coding dan juga AI, mampu membuat proyek sederhana berbasis coding, hingga menghasilkan produk pembelajaran digital hasil pelatihan. Langkah yang dilakukan Pemprov Maluku Utara ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan sekaligus menjawab tantangan transformasi digital yang semakin masif di Indonesia. Kegiatan ini juga turut hadir Sekretaris Dikbud Sofyan, Kabid GTK Ramli Kamaludin, Kabid Pembinaan SLB Ruslan, Kabid Pembinaan SMK Makmur, dan juga para kepala cabang dinas. Demikian kabar Kiara Pukul 7 waktu Indonesia Timur, saya Sri Anugrah, sampaikan suku.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Rama Arif sama Budaya di pagi hari ini. Masih saja Dora dengarkan juga ya di program Sapa Kiraha di pagi hari ini. Tentunya siarannya Perempat juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital, di audio streaming di www.rri.co.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Ternate, suara budaya Kieraha.

95.4 Ternate Suara Budaya Kiara. Masih di Sapa Kiara juga ya, di pukul 7.33 waktu Indonesia Timur. Jangan lupa juga untuk Sapa Budaya ya, kalau siarnya perempat Sapa Budaya boleh denger di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming di www.rri.co.id. Berbagai informasi masih dihadirkan juga, masih diberikan juga buat Sapa Budaya ya di pagi hari ini. Jadi jangan pindah frekuensi, tetap bersama kami di Praompa Ternate.

pendengar, berikut tips jika terjadi angin kencang atau cuaca buruk saat Anda berada di dalam rumah. Yang pertama, pilih ruangan di bagian tengah rumah. Cari tempat yang jauh dari jendela, pintu kaca, atau area terbuka. Ruangan tengah seperti kamar tanpa jendela, ruangan keluarga, atau lorong dalam rumah adalah pilihan terbaik. Yang kedua, jauhkan diri dari jendela dan kaca. Kaca bisa pecah karena tekanan angin atau benda terlempar. Segera menjauh dari area jendela dan tutup dengan tirai tebal jika memungkinkan. Ketiga, lindungi kepala dan tubuh. Gunakan bantal, helm, atau benda pelindung lainnya untuk melindungi kepala dari benda jatuh atau pecahan. Jika ada kasur tipis atau selimut tebal, gunakan sebagai pelindung tambahan. Keempat, matikan listrik jika situasi makin buruk. Putuskan aliran listrik untuk mencegah korsleting atau kebakaran akibat sambaran petir atau angin kencang. Yang kelima, hindari area dekat atap dan genteng. Angin kencang dapat merusak atap. Jika terdengar suara genteng bergerak atau jatuh, pindah ke ruangan bawah atau ruangan dengan struktur lebih kuat. Yang keenam, tetap di lantai bawah. Kalau rumah bertingkat, turun ke lantai satu. Lantai bawah lebih aman dari resiko atap roboh atau tiupan angin langsung. Ketujuh, jauhi perabot besar. Jangan berlindung dekat lemari besar, rak, atau benda tinggi yang bisa roboh. Kedelapan, siapkan penerangan cadangan. Gunakan senter, bukan lilin, untuk menghindari resiko kebakaran saat angin kencang. Kesembilan, tetap mendengarkan informasi resmi. Gunakan radio, handphone, atau alat komunikasi lain untuk mengikuti update cuaca dari BMKG, BPBD, atau radio lokal. Terakhir, jangan keluar rumah bila tidak darurat. Tinggal di dalam rumah lebih aman selama struktur bangunan masih kuat dan stabil. Keluar hanya jika disuruh evakuasi atau rumah

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
2: 95,1 FM Rombak Ternate. Suara Budaya Kiraha.
3: Yoha Siwono Plim Komapso Rombak Ternate, Suara Budaya Kiraha.

0: 바탕.
1: Hapolas adalah tradisi selamatan kematian oleh masyarakat suku Makian di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Dalam bahasa Makian, Hapolas mengandung arti bayar atau membayar. Tradisi Hapolas merupakan kebiasaan membayar atau memberikan sejumlah uang pada saat meninggalnya salah satu warga masyarakat suku Makian dan bertujuan untuk meringankan beban keluarga yang berduka. Membayar atau upahan yang dimaksud adalah memberikan sesuatu berupa uang atau barang kepada keluarga yang berduka untuk meringankan beban biaya yang digunakan selama pelaksanaan selamatan kematian atau tahlilan kematian yang bernilai sedekah. Tradisi selamatan kematian ini dilakukan dengan cara membacakan tahlilan pada setiap malam, yakni malam ke-1.

0: keluarga yang mungkin sekian tahun tak terpisah.
1: Jangan ganti frekuensi ya, tetap di sini di Perempat RRI Ternate. 95,1 Perempat Ternate, suara budaya Kiraha. Di pukul 7.59 waktu Indonesia Timur, sabudaya saatnya untuk saya PTW dulu ya, dari Sapa Kiraha di pagi hari ini. Nanti tolong aku dapat lagi ya di Sapa Kiraha di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajok.

Kepolisian Resor atau Kapolres Halmahera Tengah AKBP Fiat Dedawanto Minggu 17 Mei 2026 menghadiri langsung panen raya jagung serentak kuartal 2 dan juga groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan Polri serta launching 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG Polri tahun 2026. Kegiatan ini juga digelar via Zoom yang dipimpin langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Di Halmahera Tengah, panen raya jagung serentak tersebut digelar di kebun percontohan desa Akeci, Kecamatan Weda yang dihadiri pemerintah kabupaten dan PJU Polres Hingga dan Ramil 151201 Weda. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam sambutannya mengatakan pentingnya para petani dan juga nelayan merupakan produsen makanan untuk seluruh bangsa dan juga negara. Karena itu masalah suasana pada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak mulai dari gubernur, bupati, para camat, dan para kepala desa, para gepoktan, dan juga TNI dan Polri di tingkat lapangan. Demikian kabar KRH pukul 8 waktu Indonesia Timur, saya Sri Nugraha sampaikan syukur, dofu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup ke

0: Oke, Sobat Budaya, baru saja dengarkan Alama dari Rizky Febian dan juga Adrian Kelly. Di pagi hari ini juga Sobat Budaya di pukul 8.07 ya, saatnya untuk bercerita pagi hadir buat Sobat Budaya sampai di pukul 10 waktu Indonesia Timur ya. Tentunya di bercerita pagi juga bakal berbagi informasi juga, bercerita dan dorong juga ya di pagi hari ini. Untuk itu jangan pindah frekuensi, tetap bersama kami di Pro 4 Ternate.
1: Bercerita

Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah, karena permainan ini menggunakan

0: Kiraha.
1: 95,1 perempuan Ternate, suara budaya Kiraha. Masih di bercerita pagi juga di pagi hari ini buat sama budaya juga ya tentunya. Beragam informasi masih dihadirkan juga untuk Sapa Budaya juga. Dan Sapa Budaya sering juga ada informasi buat Sapa Budaya nih ya, jenis-jenis kandungan makanan sehat yang bisa membantu meningkatkan orang punya energi sepanjang hari Sapa Budaya. Jadi kalau untuk mempertahankan tingkat energi ya Sapa Budaya yang tinggi sepanjang hari, ini tuh bisa menjadi tantangan juga ya, terutama dengan orang yang mungkin jadwal padat gitu ya. Di sisi lain tuh seringkali orang tuh kayak mengabaikan begitu jenis-jenis makanan yang orang konsumsi, apapun yang orang mau makan ya orang makan gitu ya Sapa Budaya. Namun kandungan makanan sehat ini tuh sangat berperan penting dalam memberi energi pada orang punya tubuh agar tetap aktif, orang bisa lebih tetap fokus gitu ya Sapa Budaya, dan juga lebih bersemangat Sapa Budaya. Dan juga dengan torang memilih makanan yang tepat gitu ya Sapa Budaya, torang bisa menjaga kadar gula darah tetap stabil, mencegah penurunan energi secara tiba-tiba, dan juga mempertahankan stamina yang stabil sepanjang hari. Jadi torang juga perlu mengkonsumsi kandungan makanan sehat agar memberikan energi yang cukup sehingga menunjang ya segala aktivitas sehari-hari. Akan tetapi Sapa Budaya, terus semua hidangan yang torang makan itu bisa menjadi salah satu cara untuk menerapkan pola hidup sehat. Ada juga beberapa jenis-jenis makanan. Ada juga beberapa jenis-jenis makanan yang bisa orang konsumsi untuk menerapkan pola hidup sehat. Nah, salah satunya ya Sapa Budaya, jenis kandungan makanan yang bisa meningkatkan energi di orang punya tubuh Sapa Budaya itu ada karbohidrat kompleks Sapa Budaya. Ini ya Sapa Budaya, karbohidrat ini tuh dia tuh sumber energi utama orang punya tubuh. Tapi tidak semua karbohidrat tuh punya kandungan yang sama. Biasanya tuh Sapa Budaya, karbohidrat kompleks itu melepaskan energi secara perlahan gitu ya, sehingga bisa menyediakan aliran bahan bakar yang stabil untuk orang punya tubuh. Selain itu juga karbohidrat kompleks bisa membantu energi yang konsisten sepanjang hari. Nah, jenis-jenis karbohidrat kompleks yang Sapa Budaya dia tuh beragam, kayak biji-bijian, ubi jalar, kacang-kacangan. Dan berbagai jenis makanan ini juga kaya akan serat. Nah, serat ini Sapa Budaya bisa memperlambat proses pencernaan sehingga orang punya energi itu tetap terjaga. Selain itu juga protein rendah lemak ya Sapa Budaya. Protein juga penting juga nih untuk orang punya tubuh ya, karena dia tuh bagus juga untuk perbaikan otot dan menjaga energi. Selain itu juga kalau protein rendah lemak ini bisa membantu menstabilkan orang punya kadar gula darah, menekan rasa lapar. Hal ini juga merupakan kunci untuk menjaga energi dengan menggabungkan hidangan kayak protein ke dalam menu makanan ya. Nah, jadi orang punya tubuh juga bisa memiliki nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Di sisi lain juga ya Sapa Budaya, kalau jenis-jenis protein yang rendah lemak ini tuh dada ayam Sapa Budaya. Nah, ada juga daging sapi, ikan salmon, ikan tuna gitu Sapa Budaya. Ini protein-protein nabati ini Sapa Budaya berfungsi juga ya menyediakan energi yang dibutuhkan untuk aktivitas sehari-hari. Jadi selain protein rendah lemak, karbohidrat kompleks, masih ada beberapa lagi jenis kandungan makanan yang bisa meningkatkan energinya Sapa Budaya tentunya. Saya juga masih akan kembali untuk berbagi buah Sapa Budaya ya di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prompa Ternate, suara budaya Kiraha.
0: Cerita Pagi di Pro 4 FM Ternate.

adalah musik tradisional suku Sahu Halmahera Barat yang digunakan pada saat menanam padi di ladang. Keyakinan masyarakat Sahu jika dalam menanam padi tidak menggunakan wela-wela, maka dipastikan tanaman padi tersebut akan mengalami kegagalan panen atau hasilnya kurang baik. Musik wela-wela juga berfungsi sebagai media informasi, media meminta turunnya hujan, dan simbol kebersamaan.

0: Kiraha.
1: Tari Saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Syair dalam tarian Saman mempergunakan bahasa Gayo. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa literatur menyebutkan, tari Saman di Aceh didirikan dan dikembangkan oleh Sheikh Saman, seorang ulama yang berasal dari Gayo, Aceh Tenggara. Tari Saman sendiri sudah ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia pada tanggal 20

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, isi layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: Keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya. 95,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kirahan.

Baik, sama budaya masih di Bacarita Pagi juga ya. Di pagi hari ini, jenis kandungan makanan yang bisa meningkatkan energi di tulang punya tubuh ya, sama budaya. Selain karbohidrat kompleks, protein rendah lemak, ada juga sama budaya lemak sehat. Ini juga ya, penting juga nih untuk tulang punya tubuh ya, sama budaya. Seperti karbohidrat sederhana yang bisa menyebabkan lonjakan energi, tapi lemak ini tuh melepaskan energi secara lambat sehingga orang punya tubuh juga akan tetap bertenaga sepanjang hari. Jadi dengan orang konsumsi lemak sehat, sama budaya juga bisa membantu menyeimbangkan kadar gula darah sehingga merasa kenyang lebih lama nih sama budaya. Jadi ada beberapa lemak sehat yang bisa dikonsumsi. Salah satunya alpukat, minyak zaitun, kacang-kacangan gitu ya. Mengkonsumsi lemak sehat bisa meningkatkan dan juga memiliki energi yang stabil. Selain itu juga sama budaya, buah dan juga sayuran juga penting juga nih ya sama budaya. Karena buah dan juga sayuran ini kan kaya akan vitamin gitu ya sama budaya. Mineral dan juga gula alami yang bisa memberikan peningkatan energi dalam jangka waktu yang cukup lama. Selain itu juga kandungan pada buah dan sayuran juga bisa membantu tulang punya tubuh berfungsi secara efisien sehingga bisa mencegah kelelahan ya. Mengkonsumsi berbagai macam buah dan juga sayuran kayak buah pisang gitu sama budaya yang kaya akan kalium. Terus sayur bayam juga bagus juga ya, mengandung zat besi. Nah, dan juga ada buah beri sama budaya yang punya banyak antioksidan, mampu memberikan orang punya tubuh berbagai nutrisi yang bisa meningkatkan energi. Nah, itu ya sama budaya jenis-jenis kandungan makanan yang bisa meningkatkan energi pada tubuh sama budaya. Semoga informasinya juga bisa bermanfaat gitu ya, bisa menghibur ruang dengar sama budaya juga di pagi hari ini.

0: closing down higher up the pitch, certainly in the attacking half.
1: Malam ini, layar menyala. Pertandingan besar dimulai, suara sorak tepuk tangan dan teriakan menyatu dalam suasana nonton bareng. Di satu sisi, ada yang bersorak gembira. Di sisi lain, ada yang menahan kecewa karena beda tim dukungan itu biasa.
2: Yes, gol, kita pe tim unggul.
3: Ih, Mijang senang dulu kah? Pertandingan belum selesai, Nyong.
1: Inilah serunya sepak bola, penuh emosi, penuh semangat. Tapi ingat, semua ini tentang hiburan, bukan perpecahan. Di Bumi Kieraha, kita diajarkan satu hal penting, basuh darah tetap nomor satu.
2: Biar beda tim, tapi torang tetap batamang toh.
3: Iya toh, bola cuma 90 menit, tapi basuh darah tuh selamanya.
1: Jangan sampai karena satu gol, kita lupa cara menghargai. Jangan sampai karena satu pertandingan, kita renggang dengan orang terdekat. Nikmati permainannya, rayakan momen kebersamaan, dan setelah peluit akhir berbunyi, yang tersisa bukan siapa menang, tapi siapa yang tetap bersama. Bauni bola boleh panas, tapi hati tetap dingin. Beda dukungan itu biasa, karena